0: Bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kargo akan masuk ke Pabeanan, Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi.

0: berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua.
1: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti

0: ini pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
0: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong kanan penalti, tendang lagi ke kanan, gol! 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca untuk hari ini yang langsung akan disampaikan dari BMKG Natuna. Dan pendengar, kita langsung saja bersama rekan kami yang bertugas di Pro 2 RRI Ranai untuk kita mengikuti informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.
1: Kita akan berbagi informasi seputar perkiraan cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Natuna. Dan saat ini sudah tersambung bersama prokester BMKG Natuna, ada Kak Alfi. Kita langsung saja untuk menyapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Kak Alfi, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya, Bang.
1: Tetap semangat walaupun cuaca hari ini mendung ya.
2: Iya, sepertinya kurang mendukung mood ya, Bang.
1: Oke, ya. Nah, silakan Kak Alfi untuk menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 30 Juni 2026. Terdapat belokan angin atau shear line dan penumpukan massa udara di sekitar wilayah Natuna cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Punguran, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Punguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Punguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali buatnya Kak Alfia ya, untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna di sepanjang hari ini. Baik teman berdua ya, untuk kamu di pagi ini kembali bersama aku Harang Kaspa yang menemani dan mendengar kamu hingga nanti pada pukul 10 pagi dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan. Teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini akan aku kasih lagu-lagu bagus ya dari aku.

Pendengar, kita sudah mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Rana yang menyapa.

Untuk Anda pendengar, mudah-mudahan sehat selalu walaupun cuaca di pagi hari ini diawali dengan mendung ya. Dan mudah-mudahan cuaca yang mendung ini tidak menyurutkan semangat kita, tidak mempengaruhi mood kita untuk melakukan berbagai aktivitas ya, dan juga melakukan berbagai pekerjaan kita sepanjang hari ini. Kita sudah berada di hari Selasa, di hari terakhir bulan Juni 2026 ya. Hari ini sudah tanggal 30 Juni 2026. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di bulan Juni ini sesuatu hal yang dapat membanggakan kita. Kalaupun ada halangan, rintangan atau hal-hal yang membuat kita belum mampu, belum sukses ya, ini kita jadikan pelajaran ya, bagaimana kedepannya nanti kita akan bisa melewati atau memperbaiki hal-hal yang kita rencanakan atau juga hal-hal yang kita lakukan. Pendengar Rana menyapa untuk pagi ini, seperti biasanya kami buka line telepon untuk Anda di 0811703366 untuk Anda yang mungkin ingin mengomentari atau juga memberikan masukan tentang informasi-informasi yang kami sampaikan ya. Nah, pagi ini kami juga berbagi informasi Rana menyapa untuk Anda terkait dengan info yang juga tadi pagi sudah kami sampaikan di Warta Berita Daerah Pagi ya, terkait dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Natuna saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan ya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 nanti. Nah, untuk hal ini seperti apa Anda melihatnya, atau support apa, masukan apa yang bisa Anda sampaikan untuk atlet-atlet panjat tebing dari Kabupaten Natuna ini untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau nanti ya di tahun 2026. Dan juga pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda juga kami sampaikan terkait dengan saat ini sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna melakukan evaluasi, dan ini salah satu langkah untuk perbaikan layanan air bersih ya. Nah, ini juga hal atau juga info yang kami sampaikan untuk Anda di pagi ini di Ranai Menyapa. Mungkin ada hal-hal juga atau juga masukan untuk Anda ke depannya, evaluasi seperti apa untuk air minum kita atau sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna ini akan lebih baik lagi ya. Silakan untuk Anda pendengar, kami tunggu di line telepon 0811706669 ya. Untuk pagi ini kita bersama di Ranai Menyapa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Masih untuk Anda, kami buka line telepon di 08117033669 ya, terkait dengan info yang kami sampaikan untuk Anda. Nah, untuk saat ini Federasi Panjat Tebing Indonesia mematangkan persiapan menghadapi pekan olahraga untuk Provinsi Kepri ya. Dan FVTI Kabupaten Natuna ini saat ini melakukan berbagai persiapan ya, pematangan persiapan untuk mengikuti atau menghadapi pekan olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Dan salah satunya menggelar konsolidasi kepengurusan sekaligus seleksi atlet. Dan pendengar, rencananya sebanyak 12 atlet mengikuti proses seleksi, terdiri dari 6 atlet putra, 6 atlet putri yang berasal dari komunitas Panjat Tebing Kabupaten Natuna. Nah, untuk persiapan seperti ini, kami juga ingin mendengarkan seperti apa masukan Anda. Kami tunggu di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan selain itu juga pendengar, evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna saat ini masih berlangsung ya. Evaluasi ini menjadi bahan dasar dalam merumuskan langkah perbaikan layanan air bersih di daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna, Bapak Zaharudin ya, bahwa setelah evaluasi selesai, rekomendasi akan sangat penting untuk kinerja dan kemajuan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna ke depannya nanti. Nah, untuk Anda pendengar, silakan untuk menyampaikan masukannya dengan dua berita yang kami sampaikan atau dua info yang kami sampaikan untuk Anda di line telepon 08117033669. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita kembali dapat mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Untuk hari ini babak 32 besar juara grup F PS runner up grup C dari Stadion Monterrey ya. Jadi untuk Anda nanti silakan untuk menyimak siaran langsung Pesta Bola Dunia tahun 2026 ini di Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, Ranai menyapa untuk Anda. Kita tinggal beberapa menit lagi jelang pukul 8 ya. Silakan di 08117033669 dengan dua isu hangat atau berita hangat yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini terkait dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Natuna sudah mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Dan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna untuk saat ini melaksanakan evaluasi sebagai langkah perbaikan layanan air bersih. Baik, untuk Anda pendengar, nampaknya waktu kita terus berlalu. Oke, kita sapa satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat pagi, Ranai menyapa. Halo, Rana menyapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Sama Pak Timura.
1: Pak Supri dari Pak Timura.
2: Iya.
1: Oke, baik Pak Supri, hal apa yang ingin disampaikan untuk kita pagi ini?
2: Ya, Panjat Tebing itu untuk Porda ya,
1: mudah-mudahan
2: itu bisa berlanjut, dan saya pun sudah berapresiasi kepada mereka. Sering saya melihat latihan
1: di Pantai Piwang.
2: Pantai Piwang itu iya betul, iya sangat banyak bibit-bibit kita itu ya. Mudah-mudahan sukses
1: kepada. Mudah-mudahan sukses.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu harapan dan doa untuk atlet Federasi Panjat Tebing asal Kabupaten Natuna untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini ya, harapan baik dari Pak Supri sudah disampaikan. Dan oke, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk Ranai Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk Pak Supri yang sudah bergabung. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan informasi-informasi lain pula. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Ranai Menyapa. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026.
3: Tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
4: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga bacanya. Semoga enggak selibet tadi nanti ya.
3: Yeah.
4: Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Khanous, dan di ujung tombak ada Ismail

0: Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis.

0: Pantai Tenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Naomi Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
3: Huge honor, you know, to start the tournament.
4: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
5: Yeah, she brought really good fight.
2: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
5: She'll deal with that much better next time.
2: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bahkan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Dengan lama dia, cuma itu bahwa untuk

0: bisa versi Persegi. Kita bisa versi banget.
1: Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan, namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, saat ini sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 RRI ya. Baik pendengar, selamat siang, kami sapa Anda di ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Martina. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hari ini pendengar ya. Dan yang lagi istirahat siang, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik. Ataupun juga saat ini ada yang sibuk menyiapkan menu hidangan siang, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik ya. Jangan lupa setelah sibuk bekerja dari tadi pagi, ada waktu untuk istirahat siang. Kita istirahat, kemudian jangan lupa untuk makan siang. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda pendengar jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah, apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan, sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga paci-maci sihat selalulah. Jadi mudah-mudahan saja hari ini lebih baik daripada hari kemarin, paci-maci, ya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Semoga saja kenyang, paci-maci. Kenapa tak kenyang? Takut kalau kita demam tak kenyanglah makan tu. Lagi sudah fikir tak kenyang jugalah. Semoga kita sihat, paci-maci. Kalau kita ni dah sihat, semua kerja nak kita buat, dapat kita buat, ya. Untuk yang lagi kurang sihat, semangat juga, jangan putus asa. Setiap kita ni punya penyakit masing-masing. Kadang kita tengok orang macam sihat, tapi kalau kita tanya-tanya, tilik-tilik, ternyata dia lebih banyak lagi penyakit daripada kita, ya. Penyakit tu ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang nampak ni macam kawan kena strok, macam kena penyakit miang, tu nampak. Ada juga yang tak nampak, macam orang ada penyakit jantung, masalah ginjal, masalah hati, tu tak nampak. Jadi kita tu punya penyakit masing-masing, kitalah punya ujian masing-masing lah. Yelah, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar, ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita di segmen Racikan Pengetahuan Melayu siang hari ini dan kami akan melanjutkan kembali masalah tarian adat Riau khas suku Melayu. Ya, tarian berikutnya ada tari suku Melaut Teluk Meranti nama dia. Saudara, tarian suku Melaut ini merupakan tarian yang berkembang di daerah pesisir pantai Teluk Meranti. Tarian ini menggunakan ambong yang merupakan alat untuk membawa kelapa. Tarian ini memperlihatkan macam mana manfaat dari pekakas yang mereka gunakan sehari-hari dan dapat menjadi alat untuk menari. Ya? Tarian ini memperlihatkan gerakan tari yang suka cita dari suku Melaut Teluk Meranti dalam menjalani pekerjaan dan kebiasaan hidup mereka. Karakter penduduk yang sedang bekerja terlihat dari gerak tarinya. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara penting seperti acara adat, ya. Yalah pakcik-makcik, itulah tarian adat Melayu khas suku Melayu Riau, iaitu tari suku Melaut Teluk Meranti. Dan esok kami akan jelaskan pula tarian berikutnya, ada namanya tarian drama tari Mak Yong, ya, drama tari Mak Yong. Macam mana penjelasannya? Saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jatuh.

Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat

0: Bahwa inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah gran, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40 dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau di Kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Engku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka. Natuna

Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah, ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini? Sila-sila saja, kita bersama hingga pukul 1 siang ni ya. Jadi mana yang lagi jalan, nampaknya cuaca memang mendukung pula ya. Semoga perjalanan lancar pakcik-makcik ya. Cuaca dia tak terlalu panas, tak juga hujan, mendung pun tak beri pun juga. Kalau bahasa orang pucuk tu mungkin cerah berawan. Jadi pakcik-makcik yang nak pantun siang hari ini, Makcik Leha lah buka talian 0811 7033 669 ya. Tak usah nak tunggu lama-lama pakcik-makcik, ada masa, ada kesempatan, langsung saja bergabung bersama Makcik Leha ya. Mungkin malam tadi dah buat pantun, pantun nasihat, pantun agama ya, pantun peribahasa. Sila-sila saja ya, keluarkan pantun tu, ilmu tu harus kita bagi-bagi. So kan kita pantun lama-lama pandai. Macam pakcik mak tu lah, dulu dia pantun tak mana sampiran, mana isi. Sekarang dia lah lebih pandai daripada Makcik Leha ya. Makcik Leha saja masih terbata-bata, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah ya. Kadang-kadang betul-betul salah. Jadi pakcik-makcik, bercakap masalah pantun ni, kita ketahui bersama pantun ini merupakan salah satu bentuk karya sastra lisan yang paling banyak dicari oleh orang ya. Jadi pantun ini mengandung pesan moral, terutama pantun nasihat yang kita ucapkan atau yang kita sampaikan, yang disampaikan secara halus dan penuh makna melalui permainan kata yang indah ya. Bercakap pasal pantun ni, tak hanya memperindah bahasa, pantun juga jenis ini pantun ini juga menjadi media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kita, maupun kepada remaja, maupun kepada kawan-kawan atau orang-orang di sekitar kita ya. Jadi pantun nasihat ini sudah ada sejak lama dalam tradisi sastra Melayu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi kerana bahasanya yang indah namun syarat makna. Dan pantun ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga hadir dalam upacara adat, pidato resmi dan juga kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nak pantun nasihat sila, nak pantun agama sila, nak pantun peribahasa juga boleh ya. Buah mangga manis rasanya, dipetik di kebun pinggir kali. Menuntut ilmu banyak manfaatnya agar hidup tidak menyesal nanti. Jadi mana yang lah masuk sekolah, nak masuk sekolah, daftar ke sekolah dulu. Mana yang lah tamat tu, lanjutkan lagi. Carilah ilmu tinggi-tinggi ya, raihlah ilmu setinggi-tinggi. Macamkan pantun macam ni. Ada gabung ke? Halo, assalamualaikum. Halo. Dia berseri. Kasih dia bantal anu tu sikit. Biasanya urat nadi dia tu perlu bantal pengganjal. Dia memang agak-agak degil semenjak usia lah agak lanjut tu. Dia tak berapa dengar lagi. Halo. Tu baru ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pakcik siapa? Pakcik siapa?
1: Mahmud, Pakcik Mahmud.
0: Pakcik Mahmud dekat kat mana? Okan Ilir? Hilang lalu kawan ya. Pakcik Mahmud, Pakcik Mahmud ni di Sumatera Selatan kalau tak salah ya. Ogan Ilir. Baru saya teringat pula. Kemarin Makcik Dara menjelaskan Ogan Ilir nama dia. Kalau Rokan Hilir itu apa dekat sana Pekanbaru. Sila Pakcik Mahmud masih ada ke bersama Makcik Dara ni? Tak ada lagi. Pakcik yang lain pula. Pakcik Mahmud ke? Kak Dara Mahmud, Pakcik Mahmud. Atau Pakcik Mehmet. Boleh-boleh saja. Sila di 0811 7033 669. Mungkin ada yang kurang baik sambungan telefon kita sehingga tak lancar. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makcik Mahmud masih ke?
1: Yang putus tadi ni,
0: makcik. Ay, putus kenapa? Sampai putus. Kata putus. Makcik?
1: Tak jelas suaranya, makcik. Makcik.
0: Oh, haa, ya. Ah, ni jelas tak? Tak.
1: Suaranya tak jelas.
0: Oh,
1: tak terdengar suara.
0: Susahlah kau tak dengar. Saya dengar suara Pakcik Mahmud ni. Pak Mahmud, pakcik tak dengar saya macam mana? Pakcik pantun sajalah.
1: Pakcik Mahmud.
0: Ya, pantun sajalah.
1: Nah. Ah.
0: Macam mana? Ai, tak ada lah lah.
1: Gangguan.
0: Ah, gangguan jelah, nanti telefon lagi ya. Ayolah kalau macam tu kita jalan dulu ya. Cik, ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Lah terputus pula. Kenapa ni? Macam leher terpekik-pekik. Ah. Yelah, Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu lah sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan berbeda.

Yalah Pak Cimaci, bukan main lagulah kita putarkan. Tapi belum juga ada yang tersambung bergabung bersama kami siang hari ini ya. Sila bergabung di 0811-7033-669. Kita acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di dahan cemara. Raihlah ilmu setinggi-tinggi supaya hidup kita penuh cahaya. Kalau kita berilmu ni memang banyak cahaya dia ya. Bukan terang-benderang macam tu, menyinari orang-orang sekitar kita ya. Jadi berilmu, berpendidikan tu beza kadang. Orang kadang-kadang berpendidikan belum tentu berilmu ya. Orang berilmu ni bukan saja ilmu tu didapatkan daripada pendidikan resmi atau pendidikan formal ya. Ilmu, sopan santun, attitude dia bagus. Walaupun dia tak sekolah tinggi tapi dia akan bercahaya di mana saja dia berada ya. Yelah pakcik-makcik, yang nak berpantun nasihat boleh, nak pantun jenaka boleh, nak pantun peribahasa juga boleh. Pantun nasihat apa lagi? Tanam padi di sawah luas, hijau merata hingga ke hulu. Berbuat baik tanpa rasa batas, kebaikan itu pasti akan kembali selalu ya. Pasti dia balik ke kita. Kalau kita berbuat baik ya, nanti akan balik kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbuat yang tak baik, nanti balik kepada kita. Jadi kalau kita nak berharap yang baik, buatlah baik terlebih dahulu. Kadang kita ni memang nak baik tapi kita tak nak baik. Padahal lah menjadi hukum dia macam tu. Jadi hukum tabut tuai. Kalau kita nak baik, buat baik dulu. Sila-sila nak gabung bersama kami dekat 0811-7033-669. Pantun nasihatlah kita bagikan. Pantun agama bolehlah kita bagikan juga ya. Jadi kucing kecil bermain di teras, melompat-lompat dengan gembira. Patuhi nasihat orang tua dengan ikhlas. Hidup kita pasti penuh dengan berkah dan mulia. Sila-sila saja bergabung, tak tersambung. Banyak yang gabung tapi tak tersambung ya. Jadi pakcik-makcik, mungkin hari ini belum dapat bergabung, mungkin lain kesempatan dapatlah kita bergabung ya. Jadi kerana jaringan, kenapa, banyaklah faktor dia ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda takkan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Sari berita, tim SAR gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Berita lainnya, kedatangan kafilah Kabupaten Natuna disambut meriah oleh tuan rumah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepri tahun 2026. Dari Sempak Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Dengar kami sampaikan berita pertama, tim SAR gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Berikut laporan reporter Marjani.
1: Tim SAR gabungan Natuna masih melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang tenggelam akibat cuaca buruk. Pencarian difokuskan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi kemungkinan korban terdampar. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman Selasa pagi mengatakan, dari tiga korban KM Ocean 3, dua di antaranya sudah berhasil ditemukan. Satu korban ditemukan dalam keadaan selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin pagi. Budiman menyebut korban meninggal dunia ditemukan oleh nelayan di perairan Pian Padang dalam keadaan mengapung. Korban tersebut diketahui bernama Arif dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
2: Sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Pagi ini untuk tim SAR gabungan juga melaksanakan penyisiran di lokasi yang diduga di mana korban ada di daerah itu, Pak, di laut Pian Padang, Pak.
1: Sementara itu, Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Bakamla RI Natuna Idris mengatakan, korban ditemukan oleh nelayan yang ikut melakukan pencarian di laut. Setelah ditemukan, korban langsung diserahkan kepada tim SAR untuk proses evakuasi. Menurut Idris, pencarian masih terus dilakukan terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan. Tim gabungan bersama masyarakat nelayan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan Natuna. Untuk memperluas pencarian, sejumlah kapal dan perahu nelayan turut membantu operasi SAR tersebut. Salah satu pompong nelayan dari Pulau Tiga yang dilaporkan masih ikut mencari korban pada Selasa pagi.
3: Kalau kita tengok badannya kan udah agak terkelupas, masih turun karena orang masih cari satu orang tuh kan.
1: Operasi pencarian akan terus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim SAR juga menghimbau masyarakat nelayan yang menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor kepada petugas. Demikian Marjani melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kafilah Kabupaten Natuna yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dan disambut oleh tuan rumah Kota Tanjung Pinang di Hotel Night and Day Laguna pada Selasa pagi. Penyambutan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran kafilah dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi di Kepulauan Riau tahun ini. Kedatangan kafilah disambut dengan iringan kompang menambah suasana hangat dan penuh kehikmatan sebagai bentuk penghormatan kepada para peserta MTQ yang datang dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut turut hadir staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kota Tanjung Pinang, Marzul Henry, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Raja Holidin, yang menyambut langsung kedatangan para kapilah di lokasi penginapan. Baik pendengar, sementara itu kapilah Natuna yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tiba di Tanjung Pinang. Nah, untuk mengetahui terkait hal tersebut, berikut wawancara reporter Analia Widi dengan Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman.
4: Pak Kabakesra, apakah sudah sampai di Tanjung Pinang, Pak, untuk rombongan kafilah dari Kabupaten Natuna?
5: Ya, baik, Nadia. Alhamdulillah tadi malam pukul 2, lebih kurang pukul 2 malam berarti, kita sampai Roro, sampai di Tanjung Uban. Selanjutnya kita melakukan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang. Tadi pagi sekitar 4 pukul 4.30 kita sudah sampai di Tanjung Pinang di Hotel Next Day Laguna Jalan Bintan, Analia.
4: Baik, nah berarti untuk Kafila semuanya yang dari Natuna sudah masuk hotel atau seperti apa ini Pak?
5: Ya, jadi untuk ini masih dalam proses nunggu apa pihak hotel menyiapkan kamar dulu untuk semua kafilah kita.
4: Baik.
5: Kemudian untuk peserta yang dari Batam, insya Allah siang besok baru ke sini. Siang yang dari Batam.
4: Bagaimana Pak untuk kafilah dalam keadaan sehat atau bagaimana setelah naik roro begitu dan sampai?
5: Kafilah kita memang banyak juga yang kalah dia. Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
4: Nah ini dicekkah kesehatannya atau seperti apa Pak? Ada mendapat pendampingan begitu Pak?
5: Iya, kita kan petugas kesehatan kita mendampingi dari awal, dari keberangkatan awal, dari Ranai sampai ke Tanjung Pinang. Alhamdulillah untuk anak-anak kita yang kurang sehat itu langsung ditangani oleh petugas kesehatan kita, Pak Romi Aska itu. Analia.
4: Baik, ini kan ada waktu jeda berapa hari sebelum kegiatan MTQ dimulai begitu ya Pak ya? Artinya ada istirahat begitu ya Pak?
5: Iya, waktu istirahat, kemudian ya juga persiapan diri, mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas untuk menjelang pendaftaran ulang nanti tanggal 3.
4: Baik, berarti diawali dengan pendaftaran nantinya ya Pak ya untuk kegiatan ini.
5: Baik, diawali dengan pendaftaran. Jadi pagi ini sudah ada dari pihak panitia MTQ provinsi ini dengan grup kompangnya sekitar pukul 8.30 nanti ada acara penyambutan dari panitia MTQ yang ke-12 ini untuk kabupaten kita dan ya.
4: Baik, kalau begitu Pak. Tentunya berarti langsung berpakaian kurung Melayu ya Pak untuk acara penyambutan di hotelnya ya Pak?
5: Tidak, di hotel kita pakaian biasa-biasa aja dulu gitu. Menunjukkan bahwa kita memang itulah adanya. Dari apa kita belum bisa masuk kamar, belum bisa tukar baju kita nih. Dari kamarnya masih dipersiapkan.
4: Baik, kalau nah, begitu.
5: Kamarnya kan?
4: Iya.
5: Bentar lagi baru bisa.
4: Ada yang mau disampaikan Pak untuk keluarga, orang tua pada rombongan sudah sampai di Tanjung Pinang dengan selamat begitu Pak?
5: Baiklah ya, jadi melalui kesempatan ini alhamdulillah saya sampaikan semua peserta kita yang berasal dari Kabupaten Natuna, baik peserta, panitia maupun ofisialnya sudah sampai di Tanjung Pinang dengan kondisi sehat, walaupun ada juga yang mabuk segala macam, tapi alhamdulillah masih dikategorikan belum sakit lah gitu, masih dapat kita tangani. Kemudian mudah-mudahan ya kita dapat mengikuti lah semua rangkaian kegiatan MTQ yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang ini. Mohon doa restu dan dukungannya untuk keberhasilan. Mudah-mudahan Natuna memperoleh prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
6: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Komandan Pos TNI AL Midai bersama unsur pemerintah setempat mendampingi tim survei topografi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Kecamatan Midai dan Suak Midai pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Camat Midai, Aparatur Desa Batu Belana, Aparatur Desa Air Putih, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Tim melakukan survei topografi sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan KNMP. Dan Posal Midai Kapten Lanut Maksud kami, Kapten Laut Pelaut Agus Haryanto mengatakan TNI AL siap mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya, pembangunan KNMP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan. Desa Batu Belana dan Desa Air Putih menjadi lokasi yang dilakukan survei oleh tim topografi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil survei nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program KNMP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan nelayan yang lebih produktif dan mandiri. Selain meningkatkan aktivitas ekonomi warga, pembangunan KNMP juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi kelautan di wilayah Midai dan Suak Midai. Pemerintah daerah bersama TNI AL terus berupaya mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya survei tersebut, masyarakat berharap rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera terrealisasi. Program ini dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Natuna. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pesawat Airbus A400M TNI Angkatan Udara untuk pertama kalinya mendarat di pangkalan TNI AU Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin kemarin. Pendaratan berlangsung aman di bawah cuaca cerah. Pesawat angkut strategis berjulukan Atlas ini dipiloti Mayor Penerbang Riki A. Sihaloho terbang dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Setelah mendarat dengan aman, kru pesawat disambut Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi diwakili jajaran pejabat Lanut Raden Sajat. Keberhasilan operasi tidak lepas dari kesiapan seluruh personil pendukung, diantaranya si Base Ops Disops Lanut Raden Sajat bersama PLLU, kemudian Base Rescue, si Angkutan, si Meteo, si Logistik, BMP, Sarban, POM maupun PAM, dan tim medis bekerja sesuai prosedur. Sinergi seluruh unsur memastikan pelayanan penerbangan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari dukungan Lanut Raden Sajat terhadap personel pesawat strategis TNI Angkatan Udara. Airbus A400M merupakan pesawat angkut berat multirole yang berada di atas kemampuan C-130 Hercules. Pesawat ini mampu membawa muatan hingga 37 ton untuk mendukung operasi militer maupun bantuan kemanusiaan. Selain memiliki jangkauan hingga 8.900 km, Airbus A400M juga dapat mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal. Kemampuan tersebut menjadikannya sangat efektif menjangkau wilayah kepulauan dan daerah terpencil Indonesia. Kehadiran pesawat ini semakin memperkuat kemampuan mobilitas udara TNI Angkatan Udara dalam mendukung logistik, operasi militer, penanggulangan bencana, serta berbagai misi kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia.
6: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Lanut Raden Sajat Senin kemarin menggelar penelitian personel penerimaan calon siswa bintara prajurit karir PK TNI Angkatan Udara gelombang kedua A58 tahun anggaran 2026 di Aula SMA Negeri 1, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 52 calon siswa mengikuti tahapan litpers dengan penuh semangat. Kegiatan berlangsung tertib dan diawasi langsung Kepala Intelijen beserta personil Dinas Personil Lanut Raden Sajat untuk memastikan seluruh proses sesuai ketentuan. Pelaksanaan litpers di lingkungan sekolah menjadi strategi Lanut Raden Sajat mendekatkan informasi rekrutmen kepada kalangan pelajar. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda Natuna mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Selama kegiatan berlangsung, peserta menjalani pemeriksaan data dan penelusuran personel sebagai bagian dari tahapan seleksi. Proses tersebut dilaksanakan secara objektif, transparan, dan mengedepankan prinsip profesionalisme. Lanut Raden Sajat berharap semakin banyak putra-putra terbaik Natuna memperoleh informasi yang benar mengenai rekrutmen TNI Angkatan Udara serta termotivasi mengikuti seleksi sesuai persyaratan yang berlaku.

pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Tim SAR Gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Kedatangan kapilah Kabupaten Natuna disambut meriah oleh tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-12

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 13 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat semangat selalu siang hari ini pendengar ya, yang lagi baru akan memulai pekerjaannya. Semoga pekerjaannya lancar ya, setelah tadi kita istirahat sejenak. Dan selanjutnya kami temani Anda di acara Prodangdut. Kita akan menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti kami sapa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
3: Wow!
2: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Ya, pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Pro Dangdut siang hari ini ya di 0811 7033669. Baik, kami sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
6: Halo.
5: Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, belum terkoneksi dengan baik ya. Oh ya. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Iya, sama siapa di mana nih, Bang?
6: Sama Bang Putra BTL.
5: Bang Putra, baik, dari BTL ya. Silakan, salamnya untuk siapa nih?
6: Minta lagu dulu.
5: Lagu apa?
6: Lagu Pak Haji Rama Irama.
5: Judulnya?
6: Tabir Kepalsuan.
5: Tabir Kepalsuan. Oke, salamnya?
6: Salam-salam buat Mbak dengan operator.
5: Operator Ada Martina. Oke.
6: Buat Bang Becky.
5: Mm-mm.
6: Buat Bang Mong di Tanjung.
5: Iya.
6: Buat Bang Asri
5: Sulawesi Selatan.
6: Yang paling ganteng itu di dunia. Senyum.
5: Pak Zai.
6: Buat Bang Andi.
5: Mm-mm.
6: Buat Bang Andi Gusira.
5: Iya.
6: Udah itu aja.
5: Itu aja. Baik.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ada ini Bung Putra dari Bunguran Timur Laut ya. Yang lain silakan saja, kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
5: Oke, sama siapa di mana?
7: Temugun di Batu Gajah ini, Rodia ya.
5: Iya betul. Apa kabar Pak Zai, sehat?
7: Syukur alhamdulillah baik sehat.
5: Baik sehat. Silakan, salam-salamnya buat siapa nih?
7: Lagu dulu.
5: Lagu, silakan.
7: Kereta Malam aja.
5: Kereta Malam, ditunggu. Ya. Salamnya?
7: Salamnya sama Radiah yang cantik itu.
5: Mm-mm, baik.
7: Harus senyum beneran ya.
5: Senyum beneran yang ikhlas.
7: Iya, operatornya siapa?
5: Operator Ada Martina.
7: Martina yang cantik itu.
5: Senyum selalu.
7: Sama Bang Putra di Tanjung yang ganteng itu tadi.
5: Oke.
7: Okay. Bang Putra, senyum.
5: Baik.
7: Ada tuh Bang Mario Batu Hitam yang ganteng itu. Senyum Bang Mario.
5: Baik.
7: Nah, Tanjung Penjara yang cantik itu. Mama Nani Sungai Ulun cantik itu.
5: Iya. Yeah.
7: Dari Penanggi yang cantik itu. Kak Pati yang di Tanjung Pinang yang cantik itu.
5: Baik.
7: Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Bang Adi di Batam yang ganteng itu. Udah jangan dengar dia semuanya.
5: Oke, baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang. Ada Pak Zai ya, mau dengar lagu Kereta Malam. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Prodang. Iya, sama siapa di mana? Halo, sama siapa di mana? Sama siapa?
8: Sama Abang Putra.
5: Bang Putra, Putra mana lagi? Dari Palembang.
8: Apa?
5: Dari Palembang.
8: Abang Putra.
5: Iya, Abang Putra. Dari mana?
8: Mau minta lagu Payung Hitam.
5: Payung Hitam, silakan. Salamnya untuk siapa?
8: Salam.
5: Salamnya?
8: Salamnya untuk Abang Pitung.
5: Ya. Baik.
8: Untuk kakak juga.
5: Ya, baik.
8: Siapa operatornya?
5: Martina.
8: Operatornya siapa?
5: Martina.
8: Oh, Bung Hadi.
5: Serahlah. Itu aja.
8: Apa?
5: Itu aja.
8: Iya.
5: Oke, makasih sudah bergabung ya. Selamat siang. Oke, ada Bung Putra ya. Ikut arus saja Mbak Martina. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kasih. Apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Silakan yang ingin bergabung bersama kami 0811. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah ya. Kita.
0: Sama siapa? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Ibu?
1: Sama saya di Tanjung Pinang.
0: Oh, kakak Berlian.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar? Sehat. Sama Kak siapa nih?
0: Sama Kak Rodiah nih, Kak Berlian.
1: Oh, Kak Rodiah.
0: Mm-mm.
1: Kak Nadia mirip suaranya.
0: Agak mirip Kak Nadia pula.
1: Kak Elmi sama Mbak Rita. Itu beda sikit.
0: Oh, katanya
1: dua ni mirip.
0: Katanya kemarin mirip Mbak Rita, sekarang Nadianti pula. Macam-macam.
1: Lagu pantun-pantun janda.
0: Pantun janda. Oh, lagu pantun janda. Boleh, boleh, boleh ya.
1: Pantun janda.
0: Kuda yang mana tuh?
1: Salamnya, Kak.
0: Ya, silakan.
1: Buat Kakak Rodia sama operatornya, selamat bertugas, selamat siang, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Buat Mario, buat Wanusu, buat Darul, buat siapa lagi ya, buat Dong Is, Pak Ngazai, buat Kak Sinar, buat mamanya Haikal, buat yang di Kijang ada Mak Dani, ada Kak Fatimah, ada Mak Nani juga, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Mahmud. Ada siapa lagi? Pak siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ai, dah lupa ya, nyalam-nyalam tuh disalam balik.
0: Pokoknya
1: lah,
0: semuanya.
1: Tadi, ada tamu di depan.
0: Oh gitu, ya. Baik.
1: Iya, buat pernah pertama sampai terakhir. Buat kakak, terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam. Ada Berlian di Tanjung Uban. Baik, silakan yang lainnya. Kita masih menunggu di belakang Kak Berlian. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario, gimana cuaca di Batu Hitam?
2: Cerah.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa, Mario?
2: Salamnya tadi ada Belia, putra, tiga putra.
0: Baik.
2: Ada Yarni, Uri, Delima.
0: Baik.
2: Ada Mama Sri, ada Mak Fatimah, Bunda Isal, Pak Zubaidah, Mama Haikal.
0: Baik.
2: Ada Pak Soeb, Pak Pandi, Pak Ramli, ada Pak Kasim, ada Pak Idris, ada Endang, ada Gaya, ada Rosmaminah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ria Dua Ria. Mbak Marudia sama Mbak Martina.
0: Baik.
2: Lagunya Kepastian dari Nur Halimah.
0: Kepastian, ditunggu ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mario mau dengar lagu Kepastian dari Nur Halimah. Yang lainnya, satu penelpon berikutnya, silakan di 0811 7033 669. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Orang Batubi.
0: Oh, Mbak Ani ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan. Salamnya untuk siapa?
3: Minta lagu dulu.
0: Lagu,
3: ya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu. Lagu apa ya, lupa.
0: Lagu apa nih? Halo?
3: Hadirmu bagai mimpi, dalam mimpi.
0: Oh, oke lah. Bagai mimpi ya.
3: Iya.
0: Jadi geli sendiri, tak apa-apa judul disebut kadang-kadang ya. Hadirmu, itu lagu apa ya?
3: Salamnya untuk Mbak dan Ijang, untuk kakak di Penagi.
0: Ada.
3: Ntar kita sambung.
0: Terus? Ada.
3: Untuk Ian dari Pijang, untuk yang Ngah juga dari Pijang, untuk Mario, untuk Kak Emi ya.
0: Rodia.
3: Oh, Kak Rodia juga. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbak Ani dari Batu Bia. Pendengar, sudah kita sapa tiga penelpon ya. Kami hadirkan tiga lagu yang telah di request berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, silakan di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dari tadi disapa ya, koneksinya masih kurang bagus karena jaringan dan masih banyak lagi faktor lainnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya, sama siapa di mana?
1: Di,
0: ya ada
1: di Air Tawa.
0: Oh, Mbak ini Mangah J ya. Oke, okay. Yeah. Silakan salam untuk siapa nih?
1: Mangah J.
0: Iya, yeah. Silakan salamnya untuk siapa Mangah J? Untuk siapa Mangah?
1: Lagunya tak tercapai.
0: Tak tercapai. Oke, terlalu tinggi mungkin ya. Nanti ditunggu.
1: Lagunya tak tercapai.
0: Iya.
1: Lagu dulu.
0: Iya, udah dicatat dari tadi. Salamnya?
1: Ya, kirim salam buat Mbak Belian tadi.
0: Mm-mm.
1: Buat Ketimah juga diubah.
0: Baik.
1: Buat Kak Beda juga.
0: Baik.
1: Buat keluarga di Puak semuanya.
0: Mm-mm.
1: Keluarga di Air Tawa sini semuanya.
0: Oke, okay. Udah.
1: Buat Mbak Nadia juga.
0: Iya, baik. Itu aja. Tak tercapai ini versi
1: buat seluruh pendengar aja dari awal sampai akhir.
0: Tak tercapai ini versi.
1: Ada lagunya Mbak. Mbak Radia.
0: Tunggu dulu Mak Ngah J, saya ngomong dulu Mak Ngah. Tak tercapai ini versi Ike Nurjanah atau versi Ida Laila? Oh, delay, dia dengar radio, dengar HP aja Mak.

0: diranai di itu.
1: Kenapa?
0: Kalau kami tanya, kalau minta lagu ini harus nyanyi dulu lagu dangdut apa yang kita minta.
1: Oh gitu, enggak juga, itu kan sebagai hiburan aja, selingan, ada yang suruh nyanyi, nanti kami suruh nyanyi kabur.
0: Pandai dangdut, jadi
1: hantam
0: lagu pop aja.
1: Oh gitu, kalau kami nyanyi boleh, enggak nyanyi pun enggak apa-apa. Lama
0: itu kan enggak ada gepop kan, dangdut itu menjadi tiba-tiba pop, lagu
1: pop. Oh, enggak ngerti lagu dangdut. Oh, okay lah.
0: Ini minta lagu Roma-Irama ini Bulan, dan Bulan itu lagu lama.
1: Bulan?
0: Ya.
1: Roma-Iramanya udah nyanyi tadi ya. Roma-Irama lagu Tabir Kepalsuan.
0: Oh.
1: Boleh. Ganti yang lain.
0: Sugarto aja lah.
1: Ah, judulnya.
0: Biarlah aku kecewa merana.
1: Oh, lagu Biarlah Merana. Oke, okay, ditunggu ya.
0: Nah, itulah kalau di sini untung tak suruh nyanyi kan.
1: Oh, nanti kalau suruh nyanyi bingung juga nanti kan. Kalau mau nyanyi silakan, kalau dia rajin nih masalah
0: tapi,
1: nyanyi nih.
0: Sini kan enak.
1: Iya, ada pilihannya ayah, gitu. Kirin, oh gitu.
0: Kirinlah ya sama betul, Mak Ngah
1: gitu. Mak Ngah,
0: Mak Ngah.
1: Baik.
0: Mario Basu Herman. Halo,
1: baik.
0: Kak Mon. Satu lagi ya. Ya udah, Kak Radia aja.
1: Oke.
0: Operatornya.
1: Ada Martina. Makasih. Waalaikumsalam. Ada Darsati di Air Kole ya. Mau dengar lagu Biarlah. Yang penting jangan suruh nyanyi kata Mbak Darsati ya. Silakan penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Sama siapa di mana? Sama Pak Kasim. Yeah. Oke, apa kabar Pak Kasim?
2: Sehat.
1: Kalau Pak Kasim nih ya enggak pernah salah. Ini sama siapa nih Pak Kasim penyiarnya nih?
2: Oh, tadi Kak Rodia ke Kak Peni.
1: Ah, Pak Kasim pun rupanya enggak tahu rupanya.
2: Pak, kalau ini suka kali.
1: Oh gitu. Iya. Oke, terserah Pak Kasim aja lah. Yang penting penyiar RRI.
2: Iya.
1: Silakan Pak Kasim, salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam nih, Pak Deris.
1: Pak Deris.
2: Kita tuh.
1: Ya.
2: Pak Raja.
1: Tuan
2: Gunung.
1: Ya.
2: Nih, Pak Mus.
1: Kak Mus.
2: Kak Mus.
1: Baik. Ya, baik, terima kasih udah bergabung.
2: Lagunya,
1: lagu apa, Pak Kasim?
2: Lagu Janji.
1: Janji?
2: Janji.
1: Janji Epita Mala.
2: Iya, janji kan kak ni, kakak ni.
1: Oh, okeylah, ya. Ditunggu ya.
2: Janji aku, janji tahu.
1: Oh, serahlah, heeh.
2: Senangnya pergi lari lagi.
1: Acara apa?
2: Ya.
1: Main apa, Pak Kasim?
2: Pak besok main lagi.
1: Main mata.
2: Oh.
1: Kapan Pak Kasim?
2: Main mata lagi. Ya,
1: baik, Pak Kasim.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Kasim ya. Baik, peringat masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dan dibesarkan dalam pangkuan kemalangan? Atau apakah aku menyerupai kerak kering yang selalu perlu dibasahi dengan air mata? Kasihanilah daku, sayangilah daku, rangkulah daku, agar daku

0: Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Masih di acara Pro Dangdut di segmen terakhir kita. Tiga penelpon terakhir kita tunggu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut? Pro? Kontra? Pro Dangdut. Silakan saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idris di Peledung.
0: Pak Idris, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Pak Idris. Salamnya untuk siapa nih Pak Idris?
1: Mau minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Minta lagu Rujuk.
0: Rujuk. Dari Bagi Z. Oke. Baik. Salamnya.
1: Salamnya buat keluarga di Kelari. Keluarga di Tebok Pito.
0: Iya.
1: Keluarga di Setue. Keluarga di Teledung semuanya.
0: Baik.
1: Ya, itu aja.
0: Baik, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo?
0: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kirain enggak masuk.
0: Masuk.
2: Sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Ini Kak Sarina di Batam.
0: Sarina?
2: Iya, di Batam.
0: Sarina?
2: Iya, Sarina, Kak Sarina.
0: Oh, apa kabar nih Kak Sarina?
2: Dari Batam.
0: Iya, ini kali pertama sehat. Gabung ya. Alhamdulillah sehatnya syukur. Ini kali pertama bergabung?
2: Lagunya sayang kyu, lagunya apa dari
0: tuh?
2: Nabila Gomez.
0: Judulnya?
2: Jangan sampai tiga kali.
0: Oh, kita lagu dangdut.
2: Iya, ini dangdut.
0: Yang versi dangdutnya. Oke,
2: dangdut.
0: Oke, ditunggu ya. Jangan dangdut sampai tiga kali.
2: Ya, kalau popnya kan Trio Ambisi ya.
0: Jangan sampai tiga kali ya.
2: Jangan sampai tiga kali Nabila Gomez.
0: Oke.
2: Salamnya satu untuk semua jelas sayang ya.
0: Baik.
2: Ayo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Sarina dari Batam. Ini kali pertama ya. Salam kenal buat Sarina ya. Satu penelpon terakhir. Silakan, kita masih tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Bung Iwan.
0: Bung Iwan dah lama enggak gabung. Bung Iwan kemana saja?
3: Ada,
0: ada. Tapi monitor terus ya Pro 1 ya.
3: Monitor Mbak.
0: Oke, silakan. Salamnya buat siapa Bung Iwan?
3: Lagu dulu ya.
0: Lagu? Mau dengar lagu apa?
3: Lagu itu kan lagu Bimbang.
0: Bimbang. Oke, ditunggu.
3: Akhirnya siapa Mbak?
0: Martina.
3: Salam dari aku untuk Mbak Martina.
0: Oke.
3: Salam juga buat Mbak Rodia.
0: Waalaikumsalam. Ada Iwan, merupakan penelpon terakhir kita di acara Pro Dangdut yang hari ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Elmi Subayang.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Ranai Sore Ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Martina menemani Anda. Dan pendengar, menjelang ke pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15-19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamun lah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok. Bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

قائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau tahu.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Elmi Subayang dan juga rekan sekerja Martina di acara Beranda Asta Cita. Kalau kita berbicara sampah ya, tidak akan habis-habisnya ya kalau masalah sampah. Dan tentunya kalau sampah berserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu akan mencemari lingkungan dan tentunya akan banyak berbagai penyakit datang. Jadi bagaimana caranya kita menjaga dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita agar hidup kita itu sehat ya, menghirup udara segar ya. Dengan cara yang paling gampang adalah tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di sungai, di parit, di tempat rawa-rawa, ya, di sekitar tempat tinggal kita, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah di sungai, ini dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat. Dan juga sebaiknya jangan membuang sampah di laut ya, ini akan mencemari, menimbulkan berbagai penyakit dan akan menimbulkan banjir ya. Dan juga ikan-ikan akan mati dan tentunya akan merugikan kita sendiri, manusia, makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian tidak membakar sampah. Jadi salah satu cara agar lingkungan tempat tinggal kita itu bersih ya, lestari, nyaman, dengan cara selain tidak membuang sampah sembarangan dan tentunya tidak membakar sampah. Jadi membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Jadi mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Melindungi bumi agar sinar ultraviolet ini tidak langsung mengenai permukaan bumi. Jadi sebaiknya janganlah membakar sampah ya. Apalagi kalau membakar hutan, membakar apa ya, lahan ya. Jadi kalau membuka lahan pertanian jangan dibakar ya, karena itu akan membuat polusi udara. Kemudian menghemat energi juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan kita ya. Jadi pendengar, selain itu juga menggunakan produk daur ulang. Ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Jadi daur ulang ini merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, memproses, kemudian pendistribusian dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah ya. Jadi menggunakan produk daur ulang, sekarang ini kan produk daur ulang itu bisa kita olah ya, dari sampah-sampah rumah tangga, misalnya kantong-kantong plastik, kemudian kalau misalnya bekas sayur, bekas makan makanan ya, itu bisa kita olah menjadi pupuk, bisa kita jual, bisa kita gunakan sendiri. Jadi harus kita rajin, harus kreatif menggunakan produk daur ulang. Kemudian menanam pohon, ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam kita. Dan melarang pemburuan liar. Nah, ini juga salah satu ya. Jadi kita harus menjaga habitat-habitat yang ada di sekitar kita. Jangan membuang sampah, kemudian melakukan pemburuan liar ya. Apalagi dengan binatang-binatang yang dilindungi ya. Jadi tentunya itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita. Jadi biasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu hari ini Selasa 30 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Ranai. Tim SAR Gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
1: Tim SAR Gabungan Natuna masih melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang tenggelam akibat cuaca buruk. Pencarian difokuskan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi kemungkinan korban terdampar. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman, Selasa pagi mengatakan, dari tiga korban KM Ocean 3, dua di antaranya sudah berhasil ditemukan. Satu korban ditemukan dalam keadaan selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin pagi. Budiman menyebut korban meninggal dunia ditemukan oleh nelayan di perairan Pian Padang dalam keadaan mengapung. Korban tersebut diketahui bernama Arif dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
2: Sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Pagi ini untuk tim SAR gabungan juga melaksanakan penyisiran di lokasi yang diduga di mana korban ada di daerah itu, Pak, di laut Pian Padang, Pak.
1: Sementara itu, Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Bakamla RI Natuna Idris mengatakan, korban ditemukan oleh nelayan yang ikut melakukan pencarian di laut. Setelah ditemukan, korban langsung diserahkan kepada tim SAR untuk proses evakuasi. Menurut Idris, pencarian masih terus dilakukan terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan. Tim gabungan bersama masyarakat nelayan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan Natuna. Untuk memperluas pencarian, sejumlah kapal dan perahu nelayan turut membantu operasi SAR tersebut. Salah satu pompong nelayan dari Pulau Tiga yang dilaporkan masih ikut mencari korban pada Selasa pagi.
3: Kalau kita tengok badannya kan udah agak terkelupas. Masih turun, karena orang masih cari satu orang itu kan.
1: Operasi pencarian akan terus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim SAR juga menghimbau masyarakat nelayan yang menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor kepada petugas. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Senapelan menangkap pelaku jamret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut kita dengarkan laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjamretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payungskaki. Aksi penjamretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
5: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
4: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjamretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
6: Sebenarnya juga cukup shock ya, Kak, ya, dengan berita yang terima ada jamret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya, ya kan, Kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya supaya juga warga makin merasa aman tentunya, Kak.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senaplan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengencer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
8: Hello. Subsidi dah 3-4 hari tidak ada. Itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari tak ada.
9: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
8: Kita belanja sendiri ke APMP. Kalau APMP, kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas koperasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
7: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
10: Satu mingguan lah, 10 hari.
11: Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah, seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
10: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
11: Awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
10: Udah tahu dah. Udah tahu. Kalau mengkali susah minyak udah tahu.
11: Akhirnya disipul di seberang.
10: Seberang.
11: Oke, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
10: Enggak.
11: Tapi tahu ya?
10: Tahu. Tepi jalan dulu susah, Bang.
11: Tepi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
10: Tak nampak.
7: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya, kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Tanjung Pinang. Kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan laporan Febriansah.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulangligi, Tanjung Uban, yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan, Debbie Marianti, mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menambahkan bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulangligi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulangligi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
13: Di Pelabuhan Bulangligi, jadi agar berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
12: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai Rp200 juta. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin autogate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Thank you. Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
15: Soalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
16: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
15: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama BP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
17: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
15: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan BP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Permusaki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
18: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
19: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5, tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
18: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
20: Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat kota di halaman kantor Wali Kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku Inspektur Upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, Pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
21: Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang mega tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang bermoral dan bermental baja.
20: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
22: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop bunda literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
23: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
22: Selain pemerintah

0: Iya Bu, aku nggak suka baca buku. Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya, otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu nggak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
1: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Raffi dan Agung Suci Tatio Akbar, mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
4: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Raffi dan Agung Sucitantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Markos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Markos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
5: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiyu masih dalam proses, saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Koni Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
6: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Agung. Ke Jawa Timur. Dikankan atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita, itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
4: Tidak hanya cabang olahraga senam, Koni Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khaira Januari ini melaporkan.
3: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
7: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman, menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut, yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
8: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru

0: baru mabuk lagi.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
0: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
1: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
3: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
4: Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Kodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persip Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota Peristrikan Kolonel CAJ Dr. Kandidat Fasdawina SSM Hum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Abitrium Akmil dengan kecabangan infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
5: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Makodim 0304 Agam?
6: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
4: Selain itu Danrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali ASI kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam, Dandrem beserta rombongan mengikuti acara ramatamah yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balo sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini, Dandrem 032 Wirabraja mengunjungi Yonif TP897 Singgalang di Lubuk Basung. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
8: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari harus kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut emak saya, adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta, sudah bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA dan kemudian ketika juga para mahasiswa, apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu.
7: Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya, kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
10: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
11: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Tiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
10: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
12: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
13: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
12: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini. Saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Mendengar, apakah Anda penyuka kucing atau mudah jatuh cinta pada kucing? Ada beberapa alasan mengapa manusia itu mudah jatuh cinta pada kucing, ya. Dan tentunya pendengar, di Indonesia sendiri kecintaan terhadap kucing memang sangat besar. Survei Rakuten melalui National Geographic menunjukkan bahwa kucing merupakan hewan peliharaan favorit masyarakat Indonesia dengan persentase mencapai 47%. Lantas mengapa manusia begitu mudah menyukai, bahkan jatuh cinta pada kucing, ya? Para ilmuwan ternyata telah lama mencoba menjawab pertanyaan tersebut, mulai dari ahli genetika, psikolog hingga peneliti perilaku hewan, mengemukakan sejumlah teori yang menjelaskan hubungan emosional antara manusia dan si meong, ya. Jadi rupanya ada ikatan yang terjalin sejak ribuan tahun lalu, ya. Hubungan manusia dan kucing ternyata bukan sesuatu yang baru. Analisis DNA menunjukkan bahwa nenek moyang kucing domestik modern berasal dari kucing liar Afrika yang hidup di kawasan Hilal Subur, meliputi Mesopotamia kuno, Mesir, Levant hingga Persia. Para peneliti memperkirakan hubungan manusia dengan kucing dimulai sekitar 9.500 tahun lalu. Bukti arkeologis tertua ditemukan di Pulau Siprus ketika seorang kucing dikuburkan bersama manusia, menandakan adanya hubungan yang dekat antara keduanya, ya. Itulah mengapa manusia mudah jatuh cinta dengan kucing, ya. Rupanya nenek moyangnya sudah memelihara kucing. Dan tentunya pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Dan untuk Anda pendengar yang baru mendengarkan siaran kami ucapkan selamat sore. Semoga sore ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib hari ini pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu,

pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, kita sebagai orang tua kadang bertanya, kenapa ya anak sudah mulai berbohong ya? Jadi tentunya kita sebagai orang tua harus tahu penyebabnya, kenapa anak sudah mulai berbohong kepada kita. Banyak orang tua merasa bingung ketika anak mulai menyembunyikan sesuatu atau memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai anak yang terbuka dan jujur. Lantas mengapa anak mulai berbohong ya? Pendengar, penyebab anak mulai berbohong salah satunya adalah ingin mencoba perilaku baru. Jadi anak seringkali mencoba berbagai perilaku baru sebagai bagian dari proses belajar, termasuklah berbohong. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi jika mengatakan sesuatu yang tidak benar. Misalnya, apakah mereka bisa terhindar dari hukuman atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Pada tahap ini, anak sedang menguji batasan dan memahami konsekuensi dan tindakannya. Kemudian alasan lain mengapa anak sudah mulai berbohong, ingin meningkatkan rasa percaya diri, kemudian menghindari perhatian terhadap masalah yang dialami. Jadi anak yang sedang mengalami kecemasan, kesedihan atau tekanan emosional terkadang memilih menyembunyikan kondisi mereka. Mereka mungkin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya sedang menghadapi masalah. Kemudian berbicara sebelum berpikir, itu salah satu juga mengapa anak mulai berbohong dan mengucapkan kebohongan kecil demi menjaga perasaan orang lain dan ingin menghindari hukuman atau konsekuensi dan ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itulah alasan-alasan ya penyebab anak mulai berbohong. Jadi kita sebagai orang tua, kalau anak kita sering berbohong kepada kita harus tahu penyebabnya. Kenapa ya anak saya saat ini sering berbohong? Apakah ada sesuatu dan lainnya? Kita sebagai orang tua harus tahu. Jangan langsung marah, langsung emosi ya. Tapi kita bertanya dulu, kita cari penyebabnya dulu. Mengapa anak kita sudah mulai berbohong?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat Fardu Maghrib untuk hari ini pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi, Surah An-Nur ayat 30-31 dibacakan oleh Solihin. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Cita-Cita Ingin Hidup Bahagia disampaikan oleh Daeng Rumaidi. Dan kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat Fadru Maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Bismillah.

يحفظوا فروجهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika kannaka tamutu qadan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia siaran RRI di mana saja berada yang dapat menangkap siaran ini, pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa melimpah kepada kita bersama hingga saat ini. Bahkan jika kita hendak menghitung-hitungnya, insya Allah kita tak akan mampu menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika hendak membayarnya maka sungguh sangat berat, karena tanpa atau tidak ternilai harganya. Umpama kita coba menghitungnya, satu hal saja di segi pernapasan atau udara oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tabung oksigen yang ukuran besar, standar yang ada di rumah sakit, menurut keterangan Pak Kepala Dinas Kesehatan, satu tabung oksigen yang besar untuk satu hari, satu malam atau 1x24 jam, itu harganya Rp500.000 satu tabung oksigen. Jika satu minggu, maka 500.000 kita kalikan 7 hari, maka sudah bernilai Rp3.500.000 untuk 7 hari satu minggu. Jika satu bulan, jika berniat membayar nikmat Allah ini, maka kita kalikan 3.500.000 kali 4 minggu, maka biayanya akan mencapai Rp14.000.000. Lalu kalau satu tahun, tinggal ngalikan saja, Rp14.000.000 kita kalikan 12 bulan, maka nilainya mencapai Rp168.000.000. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jika kita umurnya kira-kira kita rata-ratakan seumur Rasulullah 63 tahun, maka tinggal mengalikan saja, Rp168.000.000 kita kalikan 63 tahun umur kita, maka nilainya kurang lebih mencapai Rp10.584.000.000. Itu jika kita hendak membayar pernapasan atau oksigen udara sehari-hari ini. Belum yang lain-lainnya, nilai mata kalau sudah mulai buram, kabur, apalagi sampai buta, na'udzubillah min zalik. Telinga, tidak bisa dengar umpamanya, jantung, macam-macam penyakit. Jika umur sudah tua, maka akan menghampiri kita. Itu jika kita hendak membayarnya, kita sungguh sangat berat, bahkan tidak mampu membayarnya. Belum lagi nikmat keamanan negeri kita, tinggal kita mau beramal atau beribadah atau tidak, cukup aman ketimbang di Gaza, Palestina sana, yang selalu diintai oleh bom Israel. Nauzubillah min zalik. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, maka sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita menyampaikan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat-nikmat-Nya. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak sama-sama mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, adapun topik bahasan atau judul kita untuk saat ini, kita mengangkat temanya cita-cita ingin hidup bahagia. Bapak ibu yang mulia, manusia dimanapun dan kapanpun, siapapun ia, selalu bercita-cita, berangan-angan, berkeinginan. Dalam hidupnya, di dunia ini, bahkan di akhirat, ingin hidup bahagia, tidak ingin hidup sengsara. Itulah keinginan, angan-angan manusia. Maka mau tak mau, jika kita mau menghayati, menyadari posisi kita sesama muslim, khususnya umat Islam, kita tak bicara yang di luar itu. Maka mari kita perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Andainya umat di suatu negeri atau warga negara atau masyarakat di suatu daerah itu mau beriman dan bertakwa, insyaallah akan Allah berkahi dari langit dan bumi. Jadi kalau hujan pun hujan tak akan kebanjiran, kalaupun panas tak sampai kemarau yang mengeringkan air. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Maka mari kita ambil pedoman dari sindiran Allah atau pesan Allah melalui Qur'annya surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Bapak ibu pendengar yang berbahagia, sebagai tahap awal, agama Islam sungguh mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukuri, kata Allah, insyaallah akan kutambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bapak ibu yang berbahagia, syukur yang dekat dengan diri kita, yang wajar dan sangat perlu kita ingati bersama adalah seperti, satu, secara jasmani dan rohani tubuh kita sehat, syukur, alhamdulillah. Yang kedua, kita memiliki panca indera lengkap, mata, telinga, hidung, dan sebagainya normal, syukur, alhamdulillah, tidak cacat. Ketiga, kita memiliki akal yang sehat, bahasa kita waras, tidak gila, syukur, alhamdulillah, tidak merepotkan keluarga kita, main tali, main ikat. Selanjutnya yang keempat, beriman dan berilmu pengetahuan, syukur kita masih berilmu dan masih beriman kepada agama kita Islam, yakin bahwa Allah Maha Pengatur atas segala takdir hidup kita. Kemudian ada yang kelimanya, rasa tawakal, mau bersedekah, minimal sedekah senyum, istiqomah dan qanaah dan rimo. Istiqomah itu ajek, orang Jawa bilang. Ajek itu tekun, rutin, terus menerus mau melaksanakan. Contoh ajek itu tiap subuh ngaji Quran, umpama baca salah satu surat minimal yang pendek, syukur-syukur yang bagus, yang panjang, kan? Alhamdulillah. Bapak ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, tentang hal iman dan ilmu, Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini kunci hidup bahagia. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berusaha ke arah itu. Meningkatkan iman, karena iman itu ada pasang dan surutnya. Ada kembang-kempesnya. Berkawan orang baik kita meningkat. Berkawan dengan teman agak setengah jahil kita menurun. Maka mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, serta ilmu pengetahuan kita secara non-stop. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan atau mengajak umatnya. Jika ingin hidup bahagia, harus berbekalkan iman kepada Allah yang Maha Pencipta, serta alam semesta raya ini yang Maha Mengatur semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kata Mahfuzat atau Mutiara Islam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Jika kamu ingin hidup bahagia di dunia, maka modalnya ilmu. Dan jika kamu ingin bahagia juga di akhirat, tidak dicebur dalam neraka, maka juga dengan ilmunya, ilmu akhirat. Dan jika ingin kedua-duanya, ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka mau tak mau kita harus memegang dua ilmu itu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, pendengar yang terhormat. Selanjutnya, selain kita dianjurkan harus banyak bersyukur atas berbagai rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan, serta harus beriman dan berilmu pengetahuan, kita juga dianjurkan untuk selalu berbagi kepada sesama, minimal sedekah senyum, tidak agak somse ya, tapi senyum ramah sama kawan, sama orang. Jangan menunggu orang lebih dulu senyum kepada kita, tapi kita berusaha dengan modal etikat dalam hati, husnuzon, berpraduga baik, ramah dengan sesama. Insya Allah itu modal hidup kita untuk bahagia. Allah ada mengatakan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahsibuh. Kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah beri jalan keluar pertamanya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi dari arah yang tak disangka-sangka rezekinya datang. Wa may yatawakkal 'alallahi fahsibuh. Jadi orang yang bertawakal Allah cukupkan. Jadi pertama, solusinya orang yang bertakwa di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 akan diberi jalan keluar yang pertama. Yang kedua, akan diberi rezeki yang tak disangka-sangka arah datangnya. Yang ketiga, yang bertawakal Allah akan cukupkan. Kemudian ada juga di surah Al-Jum'at diingatkan bahwa jika telah selesai kita mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan mereka mencari rezeki Allah. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, mutiara singkat kita dan rangka mengajak kebaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah berbahagia. Demikian tadi kita dengarkan ya. Kita dengarkan Mutiara Senja dengan judul Cita-Cita Ingin Hidup Bahagia. Semoga kita dapat hidup bahagia baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan semoga kita dapat melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan semua larangannya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: laporan terkini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan terhubung dengan rekan kami Yus Pianti. Halo, selamat sore rekan Yus Pianti.
2: Rekan Elmi Subaya.
1: Iya, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Bersama pentingan Popda di sini.
1: Iya, saat ini posisinya di mana?
2: Ya, bisa kalau kita laporkan bahwa saat ini tepatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, para kontingen dari Natuna yang terdiri dari ofisial dan juga atlet untuk Popda Kepri ke-10 di tahun 2006 ini sudah menapakkan kakinya di Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
1: Iya, silakan laporan Anda selengkapnya rekan Yus Pianti.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, dapat kami laporkan perjalanan panjang yang dilalui para atlet Natuna, yaitu yang tergabung dalam kontingen untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke-10 di Kabupaten Karimun. Akhirnya saat ini telah tuntas ya, di mana telah tiba dari Pelabuhan Tanjung Uban, Tanjung Pinang itu pada pagi hari tadi pukul 5, dan kami dan para kontingen langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyeberangan atau Roro menuju ke pelabuhan di Sekupang di Batam. Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan dari pelabuhan tersebut menuju ke pelabuhan untuk menyeberangi Pulau Batam menuju ke Balai Karimun dengan menggunakan feri Dumal Line. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan para atlet juga dalam kondisi yang fit dan sehat. Dan begitu tiba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, para atlet langsung menempati penginapan atau hotel yang berada di kota Karimun, tepatnya yaitu Hotel Himalaya. Dan dalam perjalanan juga untuk konsumsi berjalan dengan lancar, sehingga dan juga ada tim medis yang hadir pada kontingen ini, sehingga segala keperluan atau juga gangguan kesehatan yang dialami para atlet juga bisa langsung ditangani. Sebagian besar hanya gangguan kesehatannya berupa batuk, kemudian juga ada juga di antaranya yang mungkin masih merasa agak mual ya, karena perjalanan laut yang cukup panjang. Namun hingga saat ini terpantau para atlet sudah berada di kamarnya masing-masing untuk mempersiapkan atau juga melatih kesehatan tubuhnya ya, supaya tidak drop akibat perjalanan panjang yang sudah dilalui. Karena besok pagi informasinya para atlet ini juga akan kembali melakukan aktivitas latihan seperti biasa, mungkin diawali dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berat gitu, untuk kembali menjaga keterampilan atau kemampuannya untuk berlagak tanding nanti. Dan diinformasikan juga ada beberapa kegiatan nanti akan dilakukan, di antaranya technical meeting dari cabur-cabur olahraga nanti, tim-tim tadi yang juga akan sebelum dimulai itu akan mengikuti technical meeting tersebut. Untuk sementara itu yang bisa kita laporkan dari Hotel Himalaya Tanjung Balai Karimun, informasi terkini Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepri tahun 2026 kami laporkan. Yus Pianti untuk Pro 1 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Pro 1. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara

Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah, dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
5: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu. Pendengar, untuk Anda mungkin ada rencana ke Spanyol, jangan lupa singgah ke Pulau Hidden ya. Pulau Hidden Game ini rupanya mempunyai satu lampu lalu lintas. Jadi di sana hanya satu lampu saja ya. Jadi pendengar, saat berbicara tentang destinasi pulau yang paling ikonik di Eropa, jadi orang langsung teringat pada Santorini di Yunani. Wajar saja karena pulau itu terkenal dengan rumah putih, kubah biru, dan pemandangan laut yang sangat fotogenik. Tapi kalau berbicara Pulau Hidden ya, pasti orang terpana karena keunikannya adalah di sana hanya mempunyai satu lampu lalu lintas. Jadi cuma punya satu lalu lintas di pulau tersebut ya. Dan tentunya salah satu fakta paling menarik tentang El Hierro, seperti dikutip dari CNN Travel, yakni jumlah lampu lalu lintasnya hanya satu saja. Di tengah pulau yang masih sangat alami ini, keberadaan satu lampu merah terasa seperti simbol betapa sederhananya kehidupan di sana. Kalau di sana jangan heran ya, karena di sana itu hanya satu lampu lalu lintas saja. Karena pesona lautnya jernih dan alamnya masih sangat perawan. Dan hidden gem ini yang jarang tersentuh oleh wisata massal ya di negara Spanyol. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
7: Pro 101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin yang hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Didi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Didi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Didi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Didi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Didi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Didi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donaudet, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk menyambut penyambutan ya. Kuota satu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
1: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir.

0: Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang tes Brazil wajar sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
0: Ya, itulah.
2: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Buku Tinta Emas di Kanvas Dunia.
1: Esensi buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi

Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu. Sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah, selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Lembis Bayang undur diri dan selanjutnya di Rantai Malam Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Mama Papa Kini Ku Sadar.
1: Mama, Papa, Kini Kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Udah, mending kita nikmatin KKN kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Nah, tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ya, ayo, makan yuk.

0: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda, yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

0: Papa Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
3: 99,2 Persada RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai malam ini. Tadi edisi hari Selasa 30 Juni 2026, di akhir bulan pendengar ya. Semoga semangat, kabarnya juga masih sehat pendengar di malam ini. Dan ya, semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda semuanya lancar ya. Terima kasih juga buat yang masih setia mendengarkan siaran kami pendengar. Semoga malam ini buat yang tetap beraktivitas tetap semangat, dan semoga semuanya lancar juga pendengar aktivitasnya. Oke, ada lagu-lagu Minang di malam ini pendengar. Nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu dengan beragam informasi juga pastinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti program Debar akan kembali hadir, pendengar. Ini sudah fase knockout babak 32 besar, sistem gugur. Nanti bakal ada Pantai Gading ya, yang akan berhadapan dengan salah satu tim, kayaknya tim kuda hitam ini ya, Norwegia. Kemudian nanti juga ada laga finalis edisi sebelumnya, Prancis, yang akan berhadapan dengan Swedia. Kick off mulai pukul 4 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan laga babak 32 besar besok akan ditutup dengan laga salah satu tuan rumah, Meksiko, yang akan berhadapan dengan Ekuador mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Nah, untuk laga besok apakah akan ada kejutan? Apakah Swedia bisa mengalahkan Perancis? Karena di fase gugur sebelumnya hari ini, pendengar, sudah ada beberapa kejutan ya. Ada Belanda yang harus kalah penalti dari Maroko. Kemudian ada juga Jerman ya, yang harus pulang kampung duluan juga setelah kalah penalti juga nih, pendengar ya, dari Paraguay dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Makin seru nih Piala Dunianya ya, apalagi kalau udah masuk fase gugur ini, pendengar. Oke, sudah pukul 20.30 menit saat ini, masih dengan lagu-lagu Minang di malam ini, pendengar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prosada Rari Rana. Semoga masih semangat di malam ini ya. Dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu Pendengar. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya. Jadi yang ingin bergabung nanti bisa bergabung di nomor yang biasa pendengar di 0811 7033669. Dan seperti biasa masih ada lagu-lagu Minang nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu kali ini pendengar, lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Kita nostalgia nih dengan lagu-lagu lama malam ini pendengar. Sudah diawali dengan lagu yang dirilis tahun 1996, Unbreak My Heart dari Tony Braxton pendengar. Oke, langsung disapa nih penelpon pertama di malam ini. Selamat halo. Malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Adi.
0: Apa kabar Pak Yudhistira malam ini?
1: Malam ini kita masih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi seminggu yang lewat saya lagi demam.
0: Demam, udah sembuh ya?
1: Kena batuk dan sebagainya.
0: Alhamdulillah udah sehat.
1: Jadi lagu kita ini mancanegara ya?
0: Mancanegara, Pak Yudhistira.
1: Kalau begitu saya meminta lagu dari Eye. Judulnya Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati.
1: Nah, ini kalau boleh tahu sama siapa operatornya Bang Adi?
0: Ada Bang Zanu malam ini.
1: Oh, sama Bang Zanu. Kita titip salam aja sama dia ya.
0: Salam balik, kata Bin.
1: Bang Adi,
0: yeah.
1: Bang Adi suka makan tak buah manggis?
0: Suka, buah apa aja suka.
1: Kalau Bang suka makan manggis, nanti kalau panggil saya pernah, nanti saya antar ke RI nanti.
0: Alhamdulillah, terima kasih jadi banyak ceritanya. Pak Yudhistira ya.
1: Nah, jadi cerita pun cerita, salam cerita salam nih.
0: Ah, sila, dipersilakan.
1: Yang pertama kali Mbak Rusnah Tanjung Penjara, Bang Surya di Mahligai, Bang Pitung di Kelanga, Bang Mario di Batu Hitam, Bang Tamidi di Bangka, Bang Ali di Sudah di Lampung, Bang Ali di Batam, juga Diona di Kupang, juga Wanusu di Kabupaten Sambas, Teteh Dinda di Bogor, kemudian Teteh Nita di Paloh, dan Teteh Kewen di Paloh juga Bunda Permai di Paloh, ya. Ibunya. Terus buat Pak Nia di Pekanbaru Gobah, dan buat semua pendengar tanpa terkecuali, dan spesialnya buat Mbak Jumaidar dan semuanya tergabung. Itu okay. Aja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Yudhistira sudah bergabung malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Eye yang Satu Nama Tetap di Hati. Semangat terus Pak Yudhistira ya, baru sembuh dari sakit bin kau. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Tina Bang di Erlengit.
0: Tina?
2: Tina.
0: Tina betul ya, di Erlengit SP3. Apa kabar malam ini Tina?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Oke, mau request lagu apa nih Tina?
2: Pondok Jadi Istana Bang.
0: Ini lagu dari mana nih?
2: Dari Malaysia Bang.
0: Oh, dari Malaysia. Pondok Jadi Istana.
2: Ya.
0: Oke, romantis nih kayaknya lagunya ya.
2: Jadi Istana Bang.
0: Hah, gimana?
2: Gubuk Jadi Istana.
0: Ah, gubuk pula ya, Gubuk Jadi Istana. Oke. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya Bang.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Bang Adi sama operatornya.
0: Oke.
2: Buat kawan yang di Erlengit, buat semuanya aja lah Bang.
0: Lagunya Tina, lagunya. Wow, ini bukan lagu Malaysia dan lagunya pun bukan lagu lama ya. Kita maksimal ini lagu 2000-an. Tina lagunya.
2: Oh, lagunya aja lah Bang.
0: Lagu apa tuh? Diganti sama apa?
2: Yang dari Karina Kapoor Bang.
0: Waduh, Karina Kapoor, apa nih judulnya?
2: Yang Boleh Curia itu Bang.
0: Boleh Curia, boleh dicuri gitu ya.
2: Muhabbatir kalau gak salah itu Bang judulnya Bang.
0: Oke.
2: Kalau gak ada ya pokoknya yang penting India lah Bang, yang jadi penting. Karina Kapoor.
0: Oke, yang penting India ya. Oke.
2: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Berkatu.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tina di SP3 Air Lengit. Terima kasih sudah bergabung. Oke, lagunya lagu India ya. Yang kita cek dulu. ini judulnya ya. Oh iya, ini boleh cudian judulnya ya. Oke. Ditunggu lagunya ya, Tina. Masih ditunggu pendengar di 0811 7033669. Lagu yang bisa Anda request malam ini lagu mancanegara pendengar ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang ingin nostalgia dengan lagu-lagu lama di malam ini, silakan. Buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 juga selamat malam pendengar ya. Semoga yang lagi santai juga selamat malam. Semoga malam yang menyenangkan di malam ini, di akhir bulan. Ya semoga besok di awal bulan ya semangat baru nih pendengar ya. Oke, sekali lagi silakan di 0811 7033669. Kalau belum ada, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu India ya, yang requestnya Tina di Air Lengit. Tapi sebelumnya ini dia ada satu nama tetap di hati dari EY spesial buat Payudistira yang ada di Teluk Selang.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu Mendengar. Lagu ini spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, dari Robbie Williams dengan Feel. Ini lagu di Real Sound 2002 mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih orang Tanjung Pinang?
1: Kabar baik, baru balik dari Kenduri Arwah. Nah,
0: baru balik di dari Kenduri. Tetangga. Oke, Kak Belian, request lagu apa malam nih?
1: Mohabbatin udah masuk belum? Udah naik belum?
0: Apa? Mohabbatin?
1: Mohabbatin.
0: Oh, lagu India berarti ya?
1: Iya.
0: Lagu India Mohabbatin. Oke.
1: Udah naik belum?
0: Belum.
1: Nah, naik kan.
0: Siap.
1: Salam-salam ya buat Bang Adi.

0: Salam dia, selamat malam, sabar bertugas. Sehat selalu. Buat bangsa yang ganteng itu, buat Mario, buat siapa lagi ya? Yang di Sakura, yang di Sakura sana.
1: Yang di mana?
0: Siapa tuh? Yang di Sakura, Sakura apa di mana?
1: Padang Kura.
0: Padang Kura.
1: Oh iya, Bang Zuhirman.
0: Bang Zuhirman juga buat Mak Lokis, Mak Ngajai.
1: Kak Belian.
0: Kak Sinar. Ya.
1: Ini lagunya yang mana ya?
0: Barang aja lah, pokoknya yang dia muhabatin ke, muhabat ke.
1: Oh, macam tu, okay.
0: Boleh aja.
1: Yang siapa yang main filem ni siapa ni?
0: Yang main filem ni siapa tu? Tu siapa ya? Lupa juga ada nonton lagi filem tu padahal, lupa.
1: Okay lah, nanti saya carikan ya. Iyalah,
0: buat yang di Tanjung Pinang, di Kijang ada Mak Dani. Ada Kak Fatimah di Tanjung Uban, ada Mak Nani juga, ada Bunda Haikal. Siapa nama Bunda Haikal tu?
1: Belum ada nelpon, belum pas sama saya, belum ada.
0: Nanti kalau pas dia masuk sama Bang Adi, Bang Adi tanya ya. Ya,
1: yeah, siap. Saya tanya nanti siapa ni nama Mama Haikal ni.
0: Siapa nama Mama Haikal?
1: Okey.
0: Buat Terinda di Bogor, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Bang Adi di Batam, ada Bang Jais dah masuk belum?
1: Bang Jais belum.
0: Buat Bang Jais juga, buat Kak Sarinah CQ, buat siapa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Yang di Pekanbaru sana tu, Bunda Aisal, sama Pak Mahmud. Buat semua aja lah, buat penonton pertama sampai terakhir tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Buat Bang Adi, selamat malam, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Belian dah bergabung malam ni. Lagunya, lagu apa tadi ya, yang Mohabbat Tin gitu ya. Kalau Mohabbatin ini ada beberapa pilihan soalnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, memori lagu.
1: Apa kabar nih orang ganteng di Batu Gajah?
2: Syukur alhamdulillah baik, sehat.
1: Kok agak...
2: Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kok agak-agak serak nih suara Bang Zai malam ini?
2: Apa?
1: Kok agak-agak serial suara Bang Zai malam ni?
2: Iya. Sama tu Kak apa Berlian tuh? Tadi ya?
1: Iya, sama Kak Berlian.
2: Fotokopi, salam yang Kak Berlian aja ya malam ini. Okay. Ya. Yang cantik itu harus senyum.
1: Harus senyum Kak Berlian ya.
2: Bang Adi yang ganteng itu harus senyum juga ya Bang Adi.
1: Ya.
2: Senyum beneran ya.
1: Betulan.
2: Pelatornya siapa?
1: Ada Bang Zanu malam ini.
2: Bang Zanu yang ganteng itu harus senyum juga ya.
1: Senyum Bang Zanu ya.
2: Lagunya Bang Adi aja yang milih ya.
1: Lagu apa tuh? Malaysia? Lagu Barat?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu Barat lah sekali.
2: Lagu Barat, suara cewek ya?
1: Okay, suara cewek.
2: Yang merdu sekali ya?
1: Yang merdu ya.
2: Okay. Salam-salamnya yang Kak Berlian aja tadi. Salam-salam yang salam Kak Berlian aja ya.
1: Tak ada spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata dia nanti kupang cantik itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai sudah bergabung. Lagunya nanti saya carikan dulu Bang Zai ya. Lagu Barat, bintinya nak dengar lagu Barat malam nih. Nanti saya cari-cari dulu lagu yang merdu suaranya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi mori lewat lagu. Selamat malam Bang Andi ya.
1: Iya, malam juga Mbak Fatimah, apa kabar malam ini?
3: Kabarnya sehat Bang Andi. Tadi Mbak Berlian tanya Mama Haikal namanya ya?
1: Mama Haikal tuh namanya siapa katanya? Tahu ya?
3: Iya, mudah-mudahan tahu. Mudah-mudahan Mbak Lian dengar ya.
1: Siapa namanya?
3: Namanya Ojia.
1: Nama siapa?
3: Ojia.
1: Ojia.
3: Mbak Ojia.
1: Mbak Ujia. Oh,
3: ya, Mbak Ujia. Ya, tetangga saya jual rumah.
1: Oh, tetangga Mbak Fatima.
3: Yang dijual tetangga. Sekarang kan saya kan balik ke Uban. Mudah-mudahan kalau Mbak Berlian masih dengar ya, namanya Fauzia.
1: Fauzia ya, Fauzia.
3: Ya, Fauzia.
1: Oke, semoga Kak Berliannya masih monitor Pro 1 RRN malam ini ya.
3: Iya, dan dengar kan dari kemarin dia tak tanya.
1: Penasaran ya.
3: Udah kasih tahu, udah kasih tahu toh Mbak Berlian berarti enggak dengar kemarin.
1: Oh, mungkin lagi enggak monitor ya.
3: Ya, benar. Mudah-mudahan ini dengar kali ya karena teman-temannya katanya teman di apa? Bang Dani apa
1: di kampungnya di Midai Mbak Fatima.
3: Iya, di Midai. Iya. Lagunya Mencari Alasan ya.
1: Mencari Alasan, oke.
3: Ya, salam-salamnya buat Mama Ekel, Kak Mut, Kak Ros, Bang Jai tadi kan masuk kan?
1: Bang Ganteng,
3: Kak Ros, Mak Rahma di Sekelong. Bang Pitung, Bang Mario, yang sudah bergabung aja Bang Adi, itu aja.
1: Oke, Mbak Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga dari Tanjung Uban, tetangganya, kalau Kak Belian lumayan jauh ya, Tanjung Uban, Tanjung Pinang. Mbak Kak Belian, semoga masih dengerin Pro 1 tadi ya. Jadi rupanya tetangganya Mbak Fatima waktu disual namanya Uijah tadi ya, Uijah atau Fauzia ya. Ya itulah ya pokoknya ya. Ya mudah-mudahan Kak Beliannya masih ingat ya dengan teman lama di kampung halaman zaman-zaman dulu. Karena penasaran ya, karena katanya Mama Hekalnya kenal sama Kak Belian waktu di Midai, tapi enggak tahu nama aslinya. Jadi penasaran ya, jadi bertanya nih, pengen ingat-ingat lagi. Mana tahu ingat ya. Oke, silakan bergerak, masih ditunggu di 0811 703 3669. Oh iya, buat Bang Jai saya pilihkan lagu. Oke, disapa dulu buat yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini di Selat Panjang.
1: Oh, Bang Jais.
4: Ya, mantap.
1: Apa kabar malam nih?
4: Sehat, walafiat.
1: Sehat, tak sibuk masa-masa lagi kan?
4: Tak.
1: Lagi santai berarti.
4: Nih, santai.
1: Nak request lagu apa malam nih?
4: Lagu Malaysia deh masuk.
1: Boleh.
4: Lagu Malaysia, lagu dari ini aja lah.
1: Siapa tuh?
4: Dari lagu yang lama-lama. Ini lagu yang lama masuk kan?
1: Lagu lama kita masuk. Memang kita lagu-lagu lama nih.
4: Lagu lama dari kumpulan Mai aja lah.
1: Mai, oke. Judulnya apa nih?
4: Sendiri.
1: Sendiri, asik. Pas judul lagunya sendiri. Dengarkan sendiri, lagu malam-malam sendiri. Lagi sendiri. Terhanyut dengan suasana.
4: Iya. Yang nyiar pun sendiri.
1: Saya tak sendiri. Banyak kawan saya sini.
4: Iya lah. Oke, Kak Berlian masuk belum?
1: Udah.
4: Dia kejar-kejaran, dia perempat Tanjung Pinang belum masuk, aku dulu.
1: Oh, macam tuh ya.
4: Tapi dengan Kak Berlian kejar-kejaran, siapa dulu? Oke lah, salamnya ada Kak Berlian, ada Kak Sarina, Mama Dani, siapa lagi ya, Bang Iwan, Bang Joy, Kak Sai, siapa lagi, dah tanya lagi lah. Oke lah, nanti fotokopi yang belakang semuanya.
1: Oke, Bang Jais.
4: Oke, selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais dari Selat Panjang, terima kasih sudah bergabung malam ini ya. Lagunya dari Mai sendiri. Lagu Malaysia ini lagu di akhir 80-an kalau gak salah ya. Kemudian lagu ini juga pernah dinyanyikan ulang sama Anggun C. Sasmi, pendengar ya. di tahun ya awal-awal 90-an lah ya. Oke, nanti lagunya ditunggu Bang Jais, sehat-sehat terus Bang Jais dan keluarga di Selat Panjang. Kita balik dulu ke lagu. Oh ya, nanti buat Bang Jais saya belikan lagu dari tahun 1993, judulnya WhatsApp dari Four Non Blondes. Tapi sebelumnya ada lagu lagu permintaan dari siapa tadi ya, yang minta lagu Malaysia. Oh, Kak Belian ya. Ini dia lagu Malaysianya Kak Belian. Semoga betul ini lagu yang saya putarkan Kak Belian.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mencari wawasan dari Eksis, pendengar. Sudah mau kita ke 5 menit jelang jam 10 malam. Masih di Ruang Rindu bersama saya Adi di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Sama Putri, Bang.
0: Putri?
1: Ya.
0: Putri di mana?
1: Di Batu Gajah, Bang.
0: Batu Gajah. Kok kecil suaranya ya. Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat. Mau request lagu apa nih, Putri?
1: Dari Thomas, Bang.
0: Dari Thomas, judulnya apa nih?
1: Sahara.
0: Sahara. Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Putri?
1: Buat Abang aja lah.
0: Oke. Sama-sama, terima kasih juga. Ada Putri di Batu Gajah ya. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya Sahara dari Thomas Arya. Oke, lagunya ditunggu. Agak-agak kecil suaranya ya. Silakan mendengar, ditunggu di 0811 703369. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an, dan juga 2000-an, pendengar.

0: Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih semangat mendengar malam ini atau yang sudah ngantuk, selamat istirahat ya. Atau yang mau nonton bola, tidur dulu. Gak kuat kalau biasanya ada juga yang gak kuat ya kalau nunggu sampai jam 12. Kalau jam 12 sih kayaknya enaknya ditunggu nih pendengar ya. Beda nih kalau yang jam-jam subuh mainnya, wah ini ya tergantung fisik juga sih. Dan tergantung umur kayaknya pendengar ya. Ya kalau udah 40 plus-plus itu kayaknya ya agak berat lah kalau buat nunggu sampai subuh pendengar ya. Dan bagusnya juga tidur dulu biar lebih segar nih buat nonton bola Pesta Bola Dunia 2026. Nanti sekali lagi diinformasikan jam 00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti pendengar. Ada yang bergabung. Siapa dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: memori lewat lagu, mau minta lagu bang.
0: Dengan siapa dulu ini?
1: Sama Nanda.
0: Nanda di mana?
1: Nanda di Ranai bang.
0: Ranai, oke. Minta lagu apa nih Nanda?
1: Dari India bang.
0: Dari India, jauh betul India.
1: Yang judulnya ini bang.
0: Apa tuh?
1: Kalau dinyanyiin mungkin ada yang Dilber itu bang.
0: Judulnya apa tuh?
1: Gak tahu judulnya, yang penting suka nonton ya ini judulnya ya kayak gitu lah bang.
0: Apa tadi gimana tadi?
1: Dilber
0: Aduh, ini agak susah nyarinya ini ya. Yang gampang aja deh. Yang gampang aja nyarinya.
1: Kalau yang gampang tapi sarukan aja bang.
0: Sarukan, apa tuh lagunya?
1: Ya, Kalhonaho bang.
0: Kalhonaho, oke.
1: Okay. Ada bang?
0: Kalhonaho, oke, okay. Ditunggu lagunya. Okay. Kalau yang tadi, buat. Ya. Kalau yang tadi nanti kalau mau request dicari dulu judulnya ya, biar gampang dicari.
1: Iya bang. Salam-salamnya buat suami aja.
0: Uh-uh.
1: Buat yang lagi bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nanda di Ranai. Terima kasih ya sudah bergabung. Lagunya Kalhonaho. Yang nyanyi ini siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Jumaidar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Adi, sehat. Keluarga apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah. Udah lama nih gak dengar suaranya Bu Jumaidar.
2: Iya, ini saya sambung tiga nih.
0: Sambung tiga. Kok banyak
2: betul sambungnya? Iya, saya nelpon Nuri, jadi saya dengarnya lewat radio Nuri.
0: Oh gitu.
2: Sekalian nelpon RRI.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Radio saya nggak dapat, dia cuma dapatnya itu Pro 2.
0: Oh gitu ya, oke.
2: Okay, jadi okay. Saya tak bisa ikut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini saya dengarnya lewat radio Nuri, lewat HP juga.
0: Dari radionya Nuri ya, oke. Okay.
2: Dari HP ke HP lah.
0: Oke, okay, gak masalah, yang penting bisa ya. Silakan, Bu Zumedar mau request lagu apa malam ini?
2: Biasa lagu India ya.
0: Oke, okay, ini udah ngantri nih lagu India nih.
2: Judulnya Chalte Chalte dari soundtrack film Mohabbatin.
0: Oke, okay. Chalte Chalte ya. Oke, ditunggu.
2: Untuk Aldi sekeluarga dan operatornya, untuk Nurikar dan ibundanya di Sekebun, untuk Pak Jusman Harun, untuk seluruh pendengar radio di mana saja berada tanpa terkecuali, semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Jumaidar sudah gabung malam ini. Lagunya Chalte-chalte tadi ya. Oke. Masih ditunggu pendengar, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Silakan di 0811 7033669.

Baik pendengar, besok ada 3 pertandingan ya, diawali nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ada Pantai Gading yang akan berhadapan dengan Norwegia. Lanjut lagi jam 4 dini hari ada Prancis yang akan berhadapan dengan Swedia. Dan jam 8 pagi besok ada Meksiko yang akan berhadapan dengan Ekuador pendengar. Nah kalau jam-jam pagi ini kayaknya asik nih buat di nonton pendengar ya, asal yang sebelumnya mungkin di skip dulu ya. Kalau nonton semuanya, waduh, bisa juga sih ya. Kalau ada yang namanya hobi ya, kayaknya semuanya ditonton, apalagi yang namanya Piala Dunia, momen 4 tahun sekali nih pendengar. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu-lagu apa aja nih ya. Oh iya, lagu India nanti ada. Ada Kalhunaho, kemudian ada Calte-calte juga, tapi sebelumnya ini lagu permintaan dari orang jauh di Selat Panjang, Bang Jais. Ada sendiri dari Mai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami di malam ini. Masih ditunggu nih yang ingin bergabung ya. Silakan bisa langsung di 0811 7033669. Lagu-lagu mancanegara di era 80-an, 90-an dan 2000-an yang bisa Anda request malam ini, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is yang cantik itu?
1: Alhamdulillah sehat. Aduh, langsung nak pergi ngenong kaca. Saya ini betul nih cantik nih ya.
0: Oh. Tuh maksudnya wan-wan lawa.
1: Oh gitu.
0: Walaki ya. Walaki ganteng.
1: Gitu. Kalau lighting wan-wan ya masih lumayan lah.
0: Long wan-wan. Long wan-wan.
1: Lah oma-oma lah.
0: Oh
1: lah.
0: Lah.
1: Oh, cicit ya lalu-lalu aja.
0: Oh iya iya. Apa sibuk malam nih Long Is?
1: Sibuk apa ya? Sibuk semula nak kerja tapi badan lenyuai asa.
0: Ah, gitu. Sah dipaksa.
1: Oh, jadilah tua-tua ni nak nak terlalu paksa. Oh, takut gym pula ni.
0: Betul-betul lah. Banyak-banyak istirahat.
1: Begitulah.
0: Usaha ikut orang nonton bal.
1: Ndak lah.
0: Ndak lah usaha. apa lagu malam ni Lois?
1: Oh, lagu Mba ya kira-kira Bang Dia.
0: Tergendong sih ke lah?
1: Lagu luar negeri ke?
0: Lagu...
1: Tapi kalau orang pada nonton-nonton bal ni kayaknya waka-waka aja kayaknya ya.
0: Waka-waka 2010 masuk lah, masuk.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: 2010 apa tahun 2000 kita nih?
0: 2000-an kalau waka-waka bisa lah karena momen no. Piala Dunia kan.
1: Oh gitu.
0: Oh bisa, Mesendek lah.
1: jadi spesial lah ya.
0: Spesial, spesial, Mesendek lah.
1: Oh gitu ya. salamnya tadi kayaknya ada Bu Jumaidar ya. Bu Jumaidar dari kemarin apa nih enggak ketemu siaran radio katanya. Terpaksa tartrik ya. Tartrik 3 ya. Ya begitulah. Terus tadi siapa lagi ya untuk
0: lagi?
1: Pak Jais ya.
0: Bang Jais.
1: Siapa lagi tadi ya? Lupa juga. Soalnya baru monitor juga Bang Adi.
0: Ada siapa jadi?
1: Buat Pak Zai yang ganteng harus ada selalu. Terus buat Kak Mus. Terus buat sengak-ngak pendengar. Terus kata-kata malam ini Bang Adi nggak nanya, aku udah nyata-nyata nih apa ya?
0: Lah nak tanya dia tunggu lo.
1: Jadi kena Bang Adi nak nanya, aku cuma nak kapoje. apa ya?
0: Benda nak Lois.
1: Tak ada gading yang tak retak.
0: Tak ada gading
1: tak ada
0: yang retak.
1: Tuyul yang tak botak ya sudah gitu aja. Spesial salam buat Bang Adi. Okay. Semoga semua pendengar ceria dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Apapun yang terjadi. Hanya kita yang tahu, kita dan Tuhan yang tahu.
0: Oke.
1: Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is sudah bergabung malam ini, langan dok kita malam ini ya. Terima kasih Long Is, sehat-sehat terus. Lagu Bin malam ini karena momen-momen Piala Dunia, jadi nak dengar lagu waka-waka dari Shakira. Oke, ditunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Bung Adi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

0: udah malam begini masih dangdutan. Aduh.
1: Mungkin sekalian nunggu bola kali Teteh.
0: Sepertinya begitu. Mumpung libur
1: ya.
0: Oke, mancanegara ya.
1: Mancanegara
0: ya.
1: Kita malam ini.
0: Dari Michael Lance Stewart sudah naik belum?
1: Belum. Michael Lorne, MLTR ya.
0: Out of the blue.
1: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Teteh?
0: Terbaik untuk Bung Adi dengan tim yang bertugas malam ini. Semoga dia sudah selesai. Sepertinya sudah selesai, sudah malam soalnya. Masih pula tuh, masih ada lagi. Aduh, salamnya untuk semuanya aja deh. Kayaknya agak terganggu nih Bung Adi, gak enak gitu.
1: Enggak kedengeran nih Teteh. Serius gak kedengeran nih suara dangdutannya?
0: Kurang fokus jadinya Teteh tuh.
1: Dari Tetehnya gak anu ya, okay.
0: Enggak, suara Bung Adi clear. Maksudnya Teteh yang kurang fokus kalau ada suara musik itu.
1: Oke,
0: kalau gitu pulang nanti hati-hati ya Bung Adi ya.
1: Oke, terima kasih Teteh.
0: Salamnya untuk semuanya, selamat beristirahat untuk semuanya teman-teman. Dan dari Teteh cukup dulu Bung Adi, lanjut.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Malam juga ada Teteh Dinda di Bogor. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagi ada yang dangdutan di sekitar rumahnya Teteh Dinda. Ya lagi ada hajatan ya. Kalau enggak dangdutan kayaknya ada yang kurang pendengar biasanya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu Bang Andi.
1: Oke, ada Bang Ar. Di mana saat ini posisinya Bang Ar?
2: Ini posisinya masih di Binjai.
1: Masih di Binjai. Membetah tol Bang Ar ke Binjai ini ya.
2: Ini ada bikin-bikin kebun sedikit ya Bang.
1: Bikin-bikin kebun. Oh, jadi tetangga Bang Kamil. Nah, kalau di Binjai.
2: Iya.
1: Silakan Bang Ar, lagu apa Bang?
2: Sehat Bang Andi.
1: Alhamdulillah sehat,
2: amin. Lagunya Gerimis Mengundang aja lah Bang.
1: Gerimis Mengundang Slam. Oke.
2: Okay. Iya. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai semuanya Bang Andi.
1: Okay.
2: Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Bang Adi.
1: Sama-sama Bang Ar, terima kasih juga.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar di Binjai, sehat-sehat terus Bang Ar ya. Semangat berkebunnya di Binjai. Lagunya Gerimis Mengundang dari Slam. Lagu yang sangat hits di eranya, apalagi di termasuk di negara kita pendengar ya. Oke lah, kita balik dulu ke lagu ya. Kita cek sound sama-sama lagu-lagu apa aja. Nanti ada lagu Waka Waka dari Shakira. Kemudian ada dari Michael Learn to Rock yang Out of the Blue. Requestnya Tete Dinda di Bogor. Tapi sebelumnya kita berdendang dulu dengan lagu Chalte Chalte ya. Ini lagu permintaan dari Abu Zumaidar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

By Michael Learn to Rock, pendengar, ini lagu dirilis tahun 1993, requestnya Tete Dinda yang ada di Bogor. Masih di Ruang Rindu bersama saya Adi di malam ini, pendengar. Terima kasih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1, yang sudah ngantuk selamat tidur, pendengar ya, selamat istirahat. Semoga nyenyak tidur malam ini, apalagi yang hari ini menjadi hari yang melelahkan ya, banyak kerjaan, aktivitas padat juga yang bikin menguras tenaga dan juga pikiran. Ya, tapi semoga hasilnya juga bisa maksimal, pendengar ya. Jadi waktunya istirahat, karena salah satu faktor penting juga bisa untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, pendengar. Yang masih nunggu nonton bola ya, nanti bakal ada laga Pantai Gading, pendengar ya, yang akan berhadapan dengan Norwegia. Kick-off nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti, yang akan disiarkan juga melalui program Debar Dengar Bareng ya, melalui Pro 1 RRI Rana juga, pendengar. Oke, silakan ditunggu di sesi terakhir Ruang Rindu malam ini di 0811 703 3669 tergantung.

0: Oke, langsung disapa ini penelpon, kayaknya penelpon terakhir untuk malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Masih menghubungkan ulang. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kayaknya masih ada ya, mungkin ada sedikit gangguan teknis barangkali. Oke, dicoba lagi ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat sore Bang
0: nah,
1: Adi.
0: Nah, itu dia. Selamat sore ya. Kok sore ya?
1: Iya, kalau selamat sore baru mau dia. Oh, kalau gitu. Malam dia nggak mau. Tuh kan, selamat sore aman jadi kan Bang Adi
0: iya,
1: kan?
0: Iya, kok bisa gitu ya?
1: Iya.
0: Mungkin,
1: iya, karena...
0: Password kali ya.
1: Kenapa ya? Oh, kayaknya harus gitu.
0: Gimana kabarnya Diona malam ini?
1: Kabar malam ini baik. Bang Adi habis makan jadi kenyang.
0: Habis makan. Wih, jam-jam segini makan ya.
1: Iya Bang Adi, lapar soalnya. Oh, iya, Bang Adi enggak bisa nahan.
0: Kalau lapar obatnya
1: pusing.
0: Emang makan ya. Enggak ada obat yang lain.
1: Bang Adi udah makan belum nih?
0: Sudah tadi jam-jam.
1: Udah pastinya ya.
0: Jam-jam tujuan lah.
1: Itu orang Kupang bilang terlalu sedu.
0: Terlalu sedu, terlalu apa tuh, cepet ya?
1: Sedu itu terlalu cepet ya.
0: Terlalu cepet.
1: Orang Kupang kalau bilang jam 7 itu sedu. Kalau kayak begadang gitu mete gitu.
0: Oh, sedu, mete.
1: Mete bola.
0: Kalau gitu. Apa kabar? Gimana bahasa Kupangnya?
1: Karmana kabar.
0: Karmana kabar. Gitu ya?
1: Iya, karmana kabar. Iya, karmana kabar.
0: Oh, gitu ya.
1: Bye-bye ko.
0: Bye-bye ko.
1: Bye-bye ko. Iya, bye-bye, enggak pakai K belakangnya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oh, bye-bye iya, itu bye-bye. Sampai jumpa ya, bye-bye bukan.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Beda konteks
0: ya.
1: Kakak.
0: Oh iya, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kakak.
1: Sonde.
0: Sapaannya masih pakai kakak juga kok, sapaan ke teman-teman gimana tuh?
1: Oke, kan. Pakai kakak biasa saja.
0: Oh kakak, sama
1: kalau kebanyakan mana kakak, kemana kabar kakak?
0: Oh,
1: di Kupang
0: sama,
1: itu kadang
0: ya?
1: Unik Bang Andi.
0: Nah, uniknya gimana itu?
1: Uniknya itu ada bahasa-bahasa yang mungkin di luar itu kayak kasar begitu, tapi di Kupang itu merupakan satu kata pujian.
0: Oh begitu, contohnya apa tuh?
1: misalnya contoh, bajingan begitu ya, itu kan. Maksudnya gak bagus gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau di Kupang dibilang bajingan itu kayak pujian gitu. Kayak,
0: oh begitu ya.
1: Misalnya itu orang nyanyinya suaranya bagus merdu gitu ya. Itu orang nyanyi terlalu bajingan gitu suaranya. Dia pun suara terlalu
0: menjadi,
1: bajingan.
0: Menjadi gitu, ungkapan gitu. Apa ya? Ungkapan pujian gitu ya.
1: Iya, kayak misalnya ada adik atau anak yang ranking 1 di sekolah. Ih, anak terlalu bajingan sekali ranking 1 dia tadi di sekolah kayak begitu.
0: Itu ya.
1: Gitu.
0: Jadi kalau orang juga, ya. Orang yang enggak tahu ya mungkin ngerasa kayak gimana gitu ya kalau belum tahu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau yang udah tahu ya biasa aja.
1: Makian gitu kan. Biasa aja. Terus di Kupang tuh jangan terlalu baperan karena semua orang dipanggil sayang begitu, kakak sayang begitu, atau adik sayang.
0: Gitu.
1: Aduh, kakak sayang.
0: Jadi orang Kupang enggak baperan ya.
1: Oh, jangan baperan kalau dipanggil sayang gitu.
0: Jadi orang Kupang ini enggak baperan orangnya ya.
1: Oh ya, kadang-kadang juga sih Kak Bang Adi.
0: Kadang-kadang, gitu.
1: Tapi juga kadang panggilan makian itu juga satu panggilan keakraban gitu.
0: Oh, sama makian teman, itu oh, gitu kalau ya. Sama teman gitu ya.
1: Sesama teman, sesama
0: kalau,
1: teman.
0: Kalau
1: kayak panggil
0: gak,
1: apa maki gitu.
0: Kalau yang gak kenal ya jangan dicoba lah ya.
1: Wah, itu cari masalah itu. Ya,
0: cari masalah.
1: Jangan cari hal begitu kak.
0: Ya itulah uniknya negara kita kan. Tiap daerah itu punya khas masing-masing. Baik itu dari bahasanya, adat istiadatnya.
1: Adat istiadatnya.
0: Iya.
1: Kayak di Kupang adatnya makan sirih pinang begitu.
0: Makan sirih pinang di sini kayaknya masih ada juga kalau yang orang tua itu.
1: Ada juga.
0: Sirih pinang,
1: di sini
0: ya,
1: juga ada. Banyak. Ada yang anak muda juga makan sirih
0: masih,
1: pinang begitu.
0: Sampai generasi mudanya masih ada juga ya.
1: Iya, ada Bang. Bang Adi juga makan itu, sirih pinang.
0: Belum pernah nyoba sih.
1: Tapi kadang tuh kalau makan bisa mabuk Bang Adi sirih pinangnya.
0: Bisa mabuk atau mual?
1: Mabuknya? Mabuk-mabuk gitu, bisa sampai mabuk yang benar-benar mabuk yang
0: udah biasa yang makan gitu.
1: Beneran.
0: Yang udah biasa makan gitu ya.
1: Yang enggak biasa, makan, yang pemula.
0: Oh, yang pemula. Mungkin mual kali, enggak biasa.
1: Ya itu dikategorikan mabuk, kayak mabuk perjalanan sampai mual, mau muntah gitu. Kayak gitu.
0: Kalau di sana sagu ada juga?
1: Sagu.
0: Ya?
1: Ada sagu. Kita sagunya jadi makanan juga ya? Itu bubuk.
0: Oh, bubuk. Enggak.
1: Kita sagunya itu yang
0: tepung
1: Mbak
0: ya?
1: Adi taunya gimana?
0: Tepung
1: sagunya.
0: Ya.
1: Tepung, ya.
0: Oh, kalau di sini ada yang tepung, ada jadi juga yang butiran gitu.
1: Oh ya, tepung yang dibikin pakai kelapa dan tepung beras begitu kan, disangrai gitu.
0: Ada juga di sini.
1: Terus dimakannya pakai gula.
0: Kalau di sini
1: kita gitu.
0: Oh, beda cara masaknya berarti ya?
1: Iya. Kalau di sana gimana?
0: Kalau di sini yang dibikin masakan asin sih, dicampur ikan gitu.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Oh, kayak lebih ke ini ya, ke papeda begitu bukan?
0: Bukan, dia
1: makanan
0: bentuknya bentuk namanya tabel kalau di sini orang bilangnya. Tabel gitu dari ya.
1: Unik kok ini.
0: Dimasaknya disangrai gitu, nggak pakai minyak, cuma dicampur kelapa parut gitu, terus dikasih bumbu-bumbu, terus dikasih potongan ikan apa ya, ikan salai kalau orang sini bilang, atau ikan asap gitu, akan ikan
1: dicampur.
0: Yang diasap gitu.
1: Dicampur.
0: Iya, dicampur terus dimasak berbentuk kayak bentuk pizza nanti jadinya.
1: Oh,
0: bulat
1: gitu,
0: bulat gitu kayak pizza gitu bentuknya.
1: Oh, unik juga ya. Enak juga pasti.
0: Enak,
1: pengen
0: enak,
1: dicoba deh.
0: Iya. Dan ini
1: Bang Adi
0: dan
1: kalau ke Kupang bawa ya.
0: Ke Kupang?
1: Gimana Bang Adi?
0: Iya, kalau ke Kupang pasti dibawa enggak ya? Tah kapan-kapan ke Kupangnya. Oh iya, nanti di Pon. Pon.
1: Ah, di Pon. Kita ketemuan nanti
0: Pon.
1: Di Pon.
0: Pon 2028.
1: Kalau di Kupang juga ada.
0: Nah, iya, kalau di Kupang gimana tuh sagunya?
1: Ada ikan lawar, tahu ikan lawar?
0: Ikan apa?
1: Ikan lawar, itu ikan mentah yang direndam pakai cuka, terus ditaruh cabai, pakai cuka aja ditaruh cabai, terus sudah dikasih terus dimakan itu.
0: Oh, ini
1: ikan mentah,
0: ikan lawarnya ikan teri, air tawar atau ikan asin?
1: Ikan
0: laut.
1: Laut Bang.
0: Oh, ikan laut.
1: Jadi. Ya, itu ikan. Kita di Kupang enggak mengenal ikan air tawar, jarang Bang Adi.
0: Oh, sama
1: kita
0: sih kalau di sini.
1: Ikan
0: ya.
1: Laut.
0: Sama sih kalau ikan. Ada yang ikan air tawar ada, tapi dominannya sih ikan laut.
1: Iya. Iya, lebih banyak ikan laut, ikan segar begitu. Kan kita kan anak pantai begitu ya.
0: Yoi, anak pantai.
1: Yoi, Bro. Gitu. Tuh Bang Adi, jadi unik juga ya setiap daerah dengan bahasa kulinernya masing-masing gitu ya.
0: Pastinya.
1: Sambelnya juga.
0: Kalau nggak ada sambel kayaknya nggak sah gitu.
1: Wah ya benar.
0: Makanya kurang apa gitu ya kalau nggak ada sambel.
1: Di Kupang tuh ada sambel luat Bang Adi.
0: Luat, namanya sambel luat.
1: Ya mungkin Bang Adi bisa searching itu pakai kulit jeruk gitu,
0: kulit
1: jadi
0: jeruk.
1: Asam pahitnya tuh terasa banget.
0: Cabenya
1: sedap banget. Pakai cabai pasti, masak sambal nggak pakai cabai gimana?
0: Ya mana tau pakai merica kali kan?
1: Oh, iya. Pakai lada, pakai itu yang sekarang tuh cabai, bon cabai begitu kan?
0: Ya bubuk cabai itu kan?
1: bubuk cabai, tapi itu nggak enak pedesnya.
0: Oh kurang ya kurang, rasanya pun kurang lah.
1: Kurang enak, lebih pedes mulutnya ibu-ibu di Kupang gitu kalau
0: waduh.
1: Itu bubuk cabai.
0: Waduh.
1: Gitu Bang Adi
0: ya, kalau itu pedesnya nusuk ke hati kayaknya.
1: Asli bener itu bekasnya, itu pedasnya nggak hilang-hilang.
0: Iya, ngobatinya susah itu. By the way, kita sudah di penghujung.
1: Oh iya.
0: Silakanlah.
1: Ya, kalau sama Bang Adi itu mesti ngobrol dulu ya.
0: Ya kalau nggak ngobrol nggak asik kayaknya. Ngilang-ngilangin ngantuk juga kan. Iya, mana tahu Diona mau nungguin bola kali.
1: Mau mete, sonde kayaknya. Sonde enggak mete, emang mau baca novel aja.
0: Novel. Oh, bi baca novel.
1: Setelah itu baru nanti cari tahu berita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, suka novel.
0: Oh, nanti update berita juga gitu kan.
1: Biar enggak ketinggalan kan. Biar kayak kemarin enggak kalah debat.
0: Benar. Oke.
1: Oke, lagu
0: mancanegara kita malam ini.
1: Oke, lagu apa yang enak kira-kira ya? Dari ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: The Moffat aja. Mm-hmm. The Moffat.
0: Judulnya?
1: Miss You Like Crazy. Miss You Like Crazy.
0: Miss You Like Crazy. Ya benar?
1: Ya.
0: Eh, penyanyinya siapa tadi?
1: The Moffat.
0: The Moffat. Oke. Ditunggu lagunya.
1: Kurang 5 menit kayaknya kita. Oke, ada, ketemu.
0: Ada.
1: Oh, oke, okay. Apa sih yang gak ada di kulkasnya Bang Andi? Pasti lengkap.
0: Ada rahasianya.
1: Oke, okay, menyiap. Ada apa?
0: Ada rahasianya.
1: Oh, ya luar biasa. Oke, okay, menyapanya buat semua saja karena sudah kurang 5 menit kayaknya. Okay. Ya, kita ngobrol lama. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, semoga istirahatnya menyenangkan malam ini. Okay. Yang mau mete bola juga selamat mete. Pakai bahasa Kupang saja ya Bang Adi.
0: Yo i. Sambil belajar bahasa Kupang dikit-dikit kan.
1: Bahasa Kupang sa.
0: Sa.
1: Gak, ini sa, sa aja jadi sa.
0: Sa. Oh, kayak di timur yang umumnya ya, disingkat banyak disingkat gitu.
1: Iya. Disingkat jangan jadi jang saja jadi sa lagi.
0: Kau mau gimana gitu kan?
1: Jang
0: kau
1: begitu.
0: Mau gimana?
1: Ya?
0: Kau mau gimana ya, gitu?
1: Mana?
0: Saya mau pi pasar itu.
1: B mau pi bakal lain.
0: Oh, yo, jangan. Jangan.
1: Oh, jangan.
0: Jangan dong.
1: Sonde boleh begitu.
0: Sonde boleh. Oke, Diona. Sehat-sehat terus.
1: Bang Adi buat semuanya selamat malam. Bang Adi juga selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Malam ini, ya. Selamat malam, permisi. Selamat sore, permisi.
0: Itu dia yang ditunggu-tunggu. Bang Zai, permisinya itu. Oke, terima kasih Diona. Baik pendengar, sampai di sini. Jumpa kita di Ruang Rindu edisi kali ini. Diona di Kupang menjadi penelpon pamungkas kita di Ruang Rindu malam ini ya. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Ada dua lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Masing-masing ada requestnya Bang Ardi Binjai dan Diona di Kupang. Nanti ada The Moffat dengan Miss You Like Crazy. Tapi sebelumnya ini dia ada Grimis Pengundang dari Slam. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Mawar Merah dari Slang Berengar. Serombok kita kumpul 23.31 menit saat ini. Kembali diinformasikan untuk Anda berengar ya. Jangan lupa untuk mengikuti program Debar Dengar Bareng, siaran langsung Piala Dunia 2026. Nanti di 3 laga fase knockout 32 besar atau sudah masuk sistem gugur, semuanya akan disiarkan secara langsung melalui program Debar di Radio Republik Indonesia. Nanti ada laga Pantai Gading yang akan berhadapan dengan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Saat lagi mendengar, lanjut lagi nanti jam 4 dini hari ada laga Prancis yang akan berhadapan dengan Swedia, dan jam 8 paginya ada laga Meksiko yang akan berhadapan dengan Ekuador mendengar. Oke, masih ada lagu-lagu hits di era 90-an mendengar di malam ini. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Selanjutnya ada Satu Senyum Saja dari Tato. Lagu ini dirilis pada tahun 1996.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sampai di sini beres sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sumpang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Zanu Indra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
1: Luar biasa. Terus
0: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
1: Iya.
0: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef Junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia,
1: yeah,
0: juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Bisa mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland ini. Juara chef terbaik saat ini di bawah Mas. Suruh masak. Gitu. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya enggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal yang kayak gitu Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
1: Itu khusus untuk atlet.
0: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka bayangin 6.000 buah.
1: Yeah.
0: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1000 kilogram di kapal sendiri, satu kapal.
1: Iya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya Bung Estu ya.
0: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ngebayangin di Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol gitu. Belum pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya tim
1: Malang yeah.
0: gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda, jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
1: yeah.
0: ya, kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press code-nya itu ngungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak
1: yeah.
0: sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
1: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
2: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
1: Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
2: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia Mas.
1: Oh Norwegia. Ada
2: menyaksikan dua pertandingan yeah. tadi sudah tim-tim luar gugur tadi dua. Sekarang yeah. saya coba lihat ke Norwegia.
1: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi, dukung yeah. Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
2: 1-0 saja.
1: 1-0, siap. Yeah. Selamat malam Pak Sarwi, terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa, selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
1: Ya Pak ya Pak Caswa.
3: Dengan Bung Estu.
1: Iya, silakan prediksinya.
3: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
1: Iya, siap sedia ini.
3: Nah, aku sih yang jelas mah dukung Norwegia.
1: Skornya?
3: Kayaknya tebakan aku insya Allah
1: 2-0 untuk Norwegia. Baik Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
4: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
4: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Yeah.
4: Jadi saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik, kalau gitu Pak Andi. Skornya berapa, Pak Andi?
4: Kalau saya itu kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Gitu. Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
4: Sering meleset gitu.
1: Jadi ya, yang penting Norwegianya menang.
4: Ya itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Anbiya ayat 1-7 dibacakan oleh Rodimah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, lagu-lagu Reldi kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan, disampaikan oleh penceramah Nasoha SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah, dengan izin Tuhan kita bisa dipertemukan lewat hikmah fajar. Semoga acara ini dapat kita jadikan penyegar dalam peningkatan kualitas iman yang semakin bersinar. Pendengar, baru 2 bulan tahun baru miladiah berlalu. Namun dalam waktu yang singkat itu, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Oleh karena itu, kita doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya dan menempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Pendengar, karenanya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hikmah fajar dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab kita tidak tahu, mungkin peristiwa seperti ini besok tiba giliran kita akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derayan air mata. Nah, sekarang kalau kita bertanya, sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramallahu wajhah ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati pekuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang terbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Pendengar hamba Allah, Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab.' Dan berbekallah kamu, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal

0: halal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran. Al-Baqarah ayat 197. Pendengar yang kami muliakan, sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia, dan tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar RRI yang setia, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tetapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak, dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Harta pun menjawab, "Ambillah dariku kain kapanmu." Kemudian kita menoleh ke arah anak-anak dan istri, "Demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Anak dan istri pun menjawab, "Kami hanya bisa mengantarmu sampai di perkuburan." Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita, "Demi Allah, dahulu aku enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Amal kita pun berkata, "Aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu." Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah yang taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang harumnya sangat semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, "Siapa Anda sebenarnya?" ia menjawab, "Saya amal salehmu. Saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga." Tetapi jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal di hadapan makhluk Allah hanyalah karena bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, "Engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya?" Makhluk buruk itu pun berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" "Tidak," jawab kita. "Aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, karena itu mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk." Pendengar RRI yang kami cintai, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal akan menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti. Yang mana makhluk yang akan menyertai? Apakah orang yang berwajah indah dan menenteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua, pendengar, tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di akhir-akhir perjalanan hidup ini, haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, karenanya tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
1: wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya ia pun akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Para pendengar RRI yang kami banggakan, dan sebagai bahan renungan bagi kita bersama, ingatlah pesan orang-orang tua kita yang mengatakan, bila nyawa akan terbang, disitulah malaikat akan datang. Dengan segera nyawa melayang seperti urat ditarik sungsang. Takdir Allah Tuhan yang Maha Rahman, mayat segera dibawa berjalan. Di tepi kubur tibalah badan, ke liang lahat badan dimasukkan. Datang malaikat untuk menanya, menanya mayat yang baru tiba, berbuat apa sewaktu di dunia, apakah bekal yang dibawa. Mayat pun tidak dapat menjawab, mulut terkunci tertutup rapat. Sepanjang tanya tidak terjawab, malaikat menghantam pukulan dahsyat. Tandu diangkat beramai-ramai, di antara air mata berderai. Kubur ditimbun nantikan usai, azab kubur pun segera dimulai. Badan dibungkus kain kafan, badan terbujur di balik papan. Masa hidup, rajinlah beribadat, mendirikan sholat, berpuasa, dan tidak lupa membayar zakat. Insya Allah, di dalam kubur kita disuruh istirahat sampai dengan dunia kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Dendam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sari berita, kafilah Natuna yang akan mengikuti MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang. Pemkab Natuna lakukan pertemuan dalam rangka persiapan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

0: Pendengar Kafilah Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan darat. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
1: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
2: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
3: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
1: Kedatangan Kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar Kafilah Kabupaten Natuna yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dan disambut oleh tuan rumah kota Tanjung Pinang di Hotel Night and Day Laguna pada Selasa pagi. Penyambutan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran kafilah dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kepulauan Riau tahun ini. Kedatangan kafilah disambut dengan iringan kompang, menambah suasana hangat dan penuh hikmat sebagai bentuk penghormatan kepada para peserta MTQ yang datang dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kota Tanjung Pinang, Marzul Henry, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Raja Holidin, yang menyambut langsung kedatangan para kafilah di lokasi penginapan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pertemuan dalam rangka persiapan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 3 Juli 2026. Pertemuan yang diselenggarakan pada Selasa 30 Juni 2026 di kantor Bupati Natuna tersebut menegaskan bahwa kunjungan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan bagian dari penguatan posisi strategis Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Chen Swilan dengan melibatkan OPD, unsur Forkopimda, serta tim dari Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, kesiapan lokasi, hingga kondisi lintas instansi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Dalam kunjungan kerja tersebut, sejumlah lokasi strategis dijadwalkan akan dikunjungi, antara lain kawasan TNI AL Ranai, Batalion Komposit 1 Gardapati, Kampung Nelayan Cemaga, serta Markas dan Guspurla yang merupakan pusat penting aktivitas maritim di wilayah perbatasan. Bupati Natuna Chen Swilan berharap kunjungan ini dapat memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna, khususnya dalam pengembangan infrastruktur sektor kelautan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia yang memiliki nilai strategis di bidang pertahanan, ekonomi, dan geopolitik.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Kafilah Natuna yang akan mengikuti MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang. Pemkab Natuna lakukan pertemuan dalam rangka persiapan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini di awal bulan Juli 2026 ya. Mudah-mudahan segala aktivitas, harapan di bulan ini semuanya terlaksana sesuai dengan rencana. Yang paling penting ya, yaitu tubuh yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan apapun aktivitas yang kita rencanakan. Baik pendengar, jangan lupa sebelum memulai aktivitas pagi ini, sarapan dulu ya, kemudian juga kumpulkan energi positif agar hal-hal baik akan menghampiri kita di sepanjang hari ini. Baik, menemani Anda pagi ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Masih bersama kami di 99,2 MHz ya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas di pagi ini ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini dari rri.co.id. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, mengatakan Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan, pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Ia menilai perkembangan teknologi membuat pembangkit listrik tenaga nuklir itu jauh lebih aman dibandingkan teknologi generasi pertama. Jadi kekhawatiran tentang insiden masa lalu tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi sekarang. Reaktor nuklir generasi terbaru ini memiliki sistem keselamatan yang lebih baik serta pengelolaan limbah lebih terkendali. Nah, pendengar, teknologi tersebut menurutnya dinilai mampu mendukung penyediaan energi bersih dengan emisi karbon yang rendah. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda ya terkait dengan Indonesia-Rusia buka peluang kerjasama energi nuklir masa depan. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain, seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan ikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan